0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, diebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki mengapung di kawasan Rawa Pening, Kamis pagi. Korban yang diketahui bernama Rian, pemuda 18 tahun asal Getasan, ditemukan dalam kondisi tragis di sekitar keramba ikan. Koko Komarullah, saksi mata di lokasi, mengatakan jenazah ditemukan sekitar pukul 8:30 pagi saat nelayan hendak mencari ikan. Yang menjadi perhatian saat jenazah diangkat oleh tim Inavis Polres Semarang, ditemukan sebuah aki mobil dan tabung gas LPG 3 kg yang terikat pada kaki korban sebagai pemberat.
2: Indikasinya saya tidak berani memastikan ya mas, karena ada satu buah aki dan satu buah gas 3 kg yang ditali dan melilit di kakinya. Jadi untuk indikasi bunuh diri atau apa, karena dia sendirian juga mas, jadi saya tidak berani ngomong itu bunuh diri atau yang lainnya itu. Cuma setelah jenazah diangkat, memang ada aki mobil sama satu buah gas.
3: Jadi semacam pemberat di kaki gitu ya mas
2: ya? Ya betul-betul, karena itu ditali dan itu ada sampai dipotong sama Pak Ponco itu tadi talinya.
1: Pemilik karamba Victor Aji Pamungkas mengatakan korban sebelumnya menyewa tempat itu pada Selasa siang. Namun pada Selasa malam, nomor telepon korban sudah tidak aktif dan korban menghilang dari lokasi. Pihak keluarga yang sempat mencari korban selama 3 hari mengungkap bahwa Rian sempat meninggalkan pesan terakhir yang meminta agar keluarga menjaga ibu kandungnya. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan apakah ini murni kasus bunuh diri atau ada unsur tindak pidana. Sementara itu, kabar duka juga datang dari Kabupaten Grobogan. Seorang petani lansia, Juhri Sugeng, 66 tahun, ditemukan meninggal dunia di areal persawahan Dusun Tumpu, Desa Kalang Lundo, Kecamatan Ngaringan. Menurut Kasihumas Polres Grobogan, Ibda Arif Suryanto, peristiwa bermula saat istri korban merasa janggal karena hingga siang hari suaminya tak kunjung pulang. Saat dilakukan pencarian bersama warga, korban ditemukan sudah tak bernyawa di tepi sawah miliknya sendiri. Dari hasil olah TKP, korban diduga kuat meninggal akibat tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang dia pasang sendiri. Polisi mengamankan barang bukti berupa alat power inverter, aki rakitan, serta kawat penyangga. Hasil pemeriksaan medis memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, melainkan hanya luka bakar akibat sengatan listrik. Inilah kabar haji. Sebanyak 17.000 jemaah dari 48 kloter telah diterima di Asrama dari Haji Donohudan. Pemberangkatan jemaah haji kini telah memasuki gelombang kedua, di mana pesawat akan mendarat langsung di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Azga Amalia, mengimbau seluruh jemaah untuk mulai mengenakan kain ihram sejak dari Asrama Haji. Ini dilakukan agar jemaah bisa langsung mengambil mikot atau niat ihram saat berada di pesawat atau setibanya di Bandara Jeddah. Langkah ini diambil untuk memudahkan jemaah yang akan langsung melaksanakan umroh wajib setelah singgah sejenak di hotel transit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: live siaran pagi di hari Sabtu karena semuanya lancar dan lancar saja. Pak Abu Ridho lancar ya. Sudah ada banyak testimoni tadi yang menuju ke arah Kudus dari Semarang dan sebaliknya. Titik-titik yang Anda khawatirkan ini kan sama kan seperti seluruh masyarakat ya kan, K, S dan T ya kan, situasinya masih ramai lancar aja. Coba tebak K, S dan T itu mana? Lancar-lancar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gak ada kendala signifikan. Dan informasi yang tadi belum aku dapatkan adalah ruas Semarang Purwodadi, ya gak sih? Ini coba aku buka infonya dari Pak Mufid dulu deh, sebelum aku buka informasi cuaca perakiraannya seperti apa untuk hari ini. Pak Mufid.
1: Selamat pagi Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Jam 7:00 ini saya sudah melintas dari pertigaan Pucang Gading. Perjalanan dari Tegalar Panggen menuju Ungaran, Gunung Krajan di Ungaran.
0: Oh, Pak Mufid,
1: untuk
0: kalau
1: lalin,
0: kok ini ke Ungaran ya?
1: Dari Ganevo Pasar Meranggen sampai dengan Canggat ini lancar, ini masuk kota Semarang juga lancar. Untuk yang dari arah barat ke timur juga lancar, cuaca pagi hari ini cerah. Bang Yuda, mohon info lalin yang ke arah Ungaran, apakah lancar ataukah ada kendala? Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Sedikit merambat di menjelang Pasar Bandarjo aja tadi, karena untuk di sana masih ada pengaspalan jalan yang arah ke Bawen, tapi ya merambat biasa sih, belum yang sampai antre panjang gitu. Dah, itu aja Pak Mufid, ketersendatannya di Jalan Ungaran, ya kan, menjelang Pasar Bandarjo, nanti merambat karena masih ada pengaspalan jalan di lajur sebelah kanan arah menuju ke selatan dari kota Semarang. Kalau untuk jalur utamanya ya selain itu lancar ya, Banyumanik lancar, Budak Payung lancar, nanti masuk ke Ungaran juga lancar. Nah sekalian tak bablaski aja ya, karena ini sudah ada kawan di 300 yang bertanya, mau menuju arah Solo Tigo. Nah jawabannya yang pertama sama ya kan, informasinya merambat di sekitar menjelang Bandarjo, Ungaran ya kan, karena ada pengaspalan, merambat aja ya, sekali lagi ya merambat ya, tidak macet ya aku bilangnya ya. Merambat Kawan Rasika, setelah itu ya lancar sampai dengan Ungaran, Bawen, hingga tentang Salatiga lancar ya guys. Nggak ada laporan kendala signifikan kok Semarang Salatiga, kecuali di area perbaikan jalan di sekitar Bandarjo Ungaran itu tadi. Bawen, pertigaan USA juga, wah ini masih jam 7 guys. Koyone kalau tidak ada bencana alam atau insiden yang skala besar tuh, kalau hari Sabtu jam 6, jam 7 pagi tuh masih lancar Kawan Rasika. Beneran deh. Sama kalau pas ada agenda nasional kayak waktu Idul Fitri kemarin itu. Kalau selain itu, wah lancar Sabtu ini Kawan Rasika. Hari Sabtu ini, dari Sabtu pertama di tahun 2026 sampai dengan sekarang, itu aku baru mencatat kepadatan di hari Sabtu, itu baru 2 kali. Waktu itu di bulan Februari kan, ada truk terguling di kawasan Pantura Demak. Lalu yang kedua, karena Idul Fitri, ya kan, karena libur Idul Fitri itu tadi. Udah 2 tahun itu, selain itu Sabtu ini lancar terus. Dari jam 6 sampai dengan jam 9 paginya. Gitu kawan, yang menanyakan Semarang Salatiga, karena tadi Pak Mufid menanyakan jalur Semarang menuju arah Ungarannya, dan aku bablaski aja infonya sampai Salatiga. Dan itu ya kawan, Meranggen, Karangawen, so far lancar, dan ini kita dapat updates dari Pak Astohar untuk kawasan Gubuk. Coba selamat pagi Pak Astohar, bagaimana kawasan Gubuk pagi ini?
2: Baik, Mas Yuda, juga rekan studio. Selamat pagi untuk kawan Rasika. Saat ini sedang mengedron di atas tanggul tutang yang jebol kemarin. Ini beruntungnya sudah lapis, 8 lapis teman-teman. Sudah okay. 8 lapis. Lah motor yang mobil ini ting ya, ini adalah di titik jebol yang kemarin ya, jebol sampai jalannya terhempas, jalan cornya terhempas. Ini ada 2 alat berat. Oke, seperti ini teman-teman, lalu lintas terpantau lancar di 656 di jalur Pintreng ke Gubuk, tepatnya di sisi Wareng. Demikian yang bisa kita sampaikan dari tanggul tuntang sisi Wareng, Astuhar mengabarkan.
0: Wah.
2: Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kawan, progres pekerjaan pembangunan tanggulnya ya, bukan jalannya ya. Kalau jalannya sih sudah baik, sudah cor, tinggal penyempurnaan saja. Nah ini pantauan mengenai pembangunan tanggulnya di sisi jalan raya Mintreng Gubuk, tepatnya di Desa Wareng. Ini laporannya Pak Astohar Kamarasika ya, di sisi Desa Wareng ya. Ini kalau Anda sedang nonton nih, pantauan dari atasnya nih, progres pembuatan tanggul untuk istilahnya ya mencegah ya kan banjir dan juga luapan air yang terjadi. Saat ini pekerjaannya masih terus dilakukan Kamarasika, dan terlihat pekerjaan progresnya 8 lapis ya di area tanggul sisi Wareng. Jalan rayanya lancar, jalan raya Mintreng Gubuknya lancar, cuma terlihat masih ada kayak penyempurnaan di sisi luar dekat saluran air yang di bawah itu, kemudian juga di sisi tanggulnya juga masih terlihat progresnya di kawasan tanggul sisi Desa Wareng ya, tanggul Sungai Tuntang di Desa Wareng, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak yang ada di jalan raya Mintreng Gubuk. Nah, ini pekerjaan terus dilakukan ya. Pak Astohar, ini toh di videonya Anda di sebelah kiri ini kok ada satu rumah kayak rumah satu-satunya di area tanggul ini, tuh rumah apa Pak Astohar? Maksudnya benar-benar di bawah tanggul kah loh Pak Astohar? Ini kan ada dari videonya kan, dari videonya Pak Astohar di sebelah kiri tuh kok kayak ono rumah gitu loh di situ. Itu waktu kemarin waktu tanggul jebol juga kena atau enggak tuh Pak Astohar? Kok aku baru ngeh di sana ada satu-satunya kayak rumah atau bangunan lah gitu, aku bilangnya bukan rumah ya, ada kayak bangunan gitu di bawah tanggulnya. Dan lalu lintasnya lancar ya Kawarasika di jalan raya Mintreng Gubuk pagi hari ini. Sekali lagi Pak Parianto, wah Pak Parianto ini tadi yang menuju ke arah Surabaya ya, udah sampai mana ini?
3: Lewat full pantura Mas Yuda. Wes alon-alon Mas, jalannya lancar.
0: Oke.
3: Okay. Tidak ada kendala, jalan juga bagus. Tidak ada hambatan lah, pokoknya lancar lewat pantura full. Tidak lewat tol Mas, hemat.
0: Oke.
3: Okay. Betul sekali.
0: Kan yang bayarkan ke pabrik.
3: Matanya Pak sudah geliut Mas aku Mas.
0: Nah, ya wes
3: sudah sudah mau nyampe ini. Sekitar 4 kilo lagi sampai.
0: Sip, kalau gitu syukurlah, sedang istirahat Pak Parianto ya. Matur suwun infonya, itu tadi perjalanan semalam suntuk dari Semarang sampai dengan Surabaya full pantura Kawarasika. Tidak ada kendala dan juga laporan hambatan yang signifikan arus lalu lintasnya. Pak Abu Ridho, maaf Abu Ridho kenapa minta maaf pun? Lancar kok jalurnya ya, nggak ada kendala atau nggak ada hambatan, berarti Pak Ernanto juga nggak ada gimana-gimana. Pak Ernanto, jalur Semarang Demak Kudus tadi Pak Rizky Septa juga menuju Jeporo, juga jalurnya lengang aja sampai dengan jam 7, nggak ada kendala atau laporan hambatan lalu lintas yang signifikan di sepanjang pantura Semarang menuju arah ke timur. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini berlaku 9 Mei 2026. Kawan, pagi sampai dengan siang nanti perakiraan cuacanya cerah hingga cerah berawan saja ya. Potensi hujan dengan intensitas ringan, sedang ataupun lebat di pagi sampai siang nihil di seluruh wilayah Jawa Tengah. Lanjut di siang sampai dengan awal malam, cuaca umumnya berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, tidak merata terutama di daerah pegunungan tengah dan dataran tinggi. Pegunungan tengah dan dataran tinggi Jawa Tengah kawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, bahkan sedang hingga lebat di hari ini. Kecuali daerah pegunungan, perakiraan cuaca berawan hingga hujan ringan saja ya. Siang sampai awal malam nanti, waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Nah, yang Anda takutkan kan soyang sayung, soyang sayung, soyang sayung, wae kan? Nah, tak kasih info nih. Sayong Ngawarasiga yang terkenal karena genangan air robnya, hari ini maybe akan terjadi genangan pada pukul 14.15 dan 16.00. Kenapa? Karena perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini mencapai 1 meter di pukul 14.15 dan 16.00. Tuh ya, yang tanya Sayong Ngawarasiga pagi ini nggak ada apa-apa, nggak ada kendala. Kemudian perakiraan ke depan, ya kan, untuk puncak gelombang pasangnya di pantai utara Semarang, karena ketinggian 1 meter kan biasanya sudah jadi warning tuh untuk jalan rayanya. Nah, makanya untuk Sayong, ya kan, yang tanya Soyang Sayong pagi ini lancar. Nah, nanti siang sampai dengan sore diperkirakan ya mungkin akan basah ya, karena perakiraan dari BMKG Maritim Tanjung Mas Ngawarasiga ketinggian mencapai 1 meternya akan berlangsung di pukul 14.15 dan 16.00. Begitu Ngawarasiga informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang kawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas berlaku 9 Mei 2026.

0: Lonjakan harga solar industri hingga hampir Rp30.000 per liter membuat kapal nelayan di Jawa Tengah terancam berhenti melaut. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat agar ada skema khusus BBM bagi kapal perikanan di atas 30 gross ton. Kemarin, Ngawara Sika, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah di kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat 8 Mei 2026. Kenaikan harga solar industri dari kisaran Rp13.000 sampai dengan Rp15.000 per liter menjadi Rp25.000 sampai Rp30.000 per liter sangat memberatkan biaya operasional para nelayan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi nelayan dengan berkoordinasi langsung ke kementerian terkait mulai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan akan mengawal penuh aspirasi para nelayan agar mendapat perhatian oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Tengah Riswanto mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Tengah yang bersedia memfasilitasi dan mengawal aspirasi nelayan hingga ke pemerintah pusat. Di Juwana sendiri, saat ini ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 gross ton. Dan saat ini, banyak kapal sudah diikat karena tidak mampu membeli BBM non-subsidi dengan harga keekonomian industri. Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi kemarin, jumlah kapal perikanan aktif di Provinsi Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 gross ton mencapai 2.224 unit. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang diperbarui melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 gross ton masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 gross ton wajib menggunakan solar dengan harga industri.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Bu Yuli, selamat pagi, Bu Yuli Suko. Aku di rumah saja ya, liburan akhir pekan. Jalan Semarang Purwodadi, kilometer 37. Kabarnya di daerah Mintreng ada pengaspalan. 3P-nya sudah lumayan reda ya, karena pabrik sudah pada masuk. Betul. Apa lo ya sama 3P-nya Bung Jamal ya. Alhamdulillah ya, pabrikan, perempatan, dan pendidikan. Itu sebenarnya 5P sih kalau Bung Jamal itu ya. Satunya perkantoran dan perempatan. Perempatannya sudah ya? Pokoknya intinya beberapa titik-titik yang awal rasika yang biasa terjadi dan cukup ramai di setiap pagi. Sekali lagi ini hari Sabtu dan situasinya lancar. Ini Bu Yuli Suko, kawasan Semarang Purwodadi, awal rasika ya. Ini mengabarkan katanya di Mintreng masih ada pengaspalan jalan. Informasinya. Sip, mantul suan Bu Yuli. Pak Syarif Hidayat, Mas, aku karena hari Sabtunya selu, hari ini aku motoran saja ya. Kalau Kawan Rasika bertemu, CRF merah, helm oranye, bisa klakson-klakson, belum ada stikernya sih. Wih, mantep banget. Nah ini baru. Pak, kalau sayung banjir iki bisa melibas nggak Pak Syarif Hidayat? Ini aku kalau lihat motor-motor kayak gini biasanya yang di grass track di bukit-bukit itu ya. Iya Pak, itu enggak biasanya yang dipakai untuk ngetril-ngetril di bukit-bukit itu enggakan Pak Syarif Hidayat. Wih, sangar. Ya wis Pak, nanti jangan khawatir ya kalau semua menis sayung tergenang air di antara jam 14 sampai dengan sore hari numpak motor, motornya CRF lagi, dubur. Jadi kalau ini nek ono genangan akan bisa langsung gampang dilibasi. Kawan di 747. Oh, lah ini kan videonya Pak Astohar. Kawan 4747. Tadi sudah kita dapatkan ya untuk video kirimannya Pak Astohar. Nah, ini Pak Astohar menambahkan informasinya nih.
2: Baik, Mas Yuda. Juga rekan studio, selamat pagi kawan Rasika dimanapun sudah berada. Saat ini sedang berada di yang dulu dinamakan Jalur Gaza, namun demikian hari demi hari kita pantau makin mulus ya, dan termasuk pengerjaannya cepat sekali. Lalu lintas juga kondusif, terpantau lancar. Patuan saya melewati tadi, perkiraan sudah 60 satu persenan progresnya, dan selain jalan juga dibangun drainase. Drainase sampai pertigaan Mintreng untuk pengecoran dari jalur Kauman sampai dengan Masjid Plogosih. Demikian Mas Yuda serta kawan Rasika dari jalur Gaza atau jalur Mintreng Plogosih Astuar mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi kita kan dapat informasi dari Bu Yuli nih. Ya kan? Nah, ini langsung dapat videonya, pantauannya langsung. Yes, betul. Masih ada kegiatan pemeliharaan jalan ya di Jalan Raya Mintreng Kawah Rasika. Jalan Raya Mintreng atau jalan jalur Gaza katanya. Katanya Pak Sohar dan juga masyarakat di sana. Lalu lintasnya buka tutup tapi ya kondisinya masih lancar ya Kawah Rasika. Masih lancar, masih mengalir, dominasi ya cuma sepeda motor saja dibantu oleh warga di sana, tepatnya di Jalan Raya Mintreng. Gubuk ya Kawah Rasika. Nah, terus Pak Sohar informasinya, kemudian aku ke lagu dulu kalau gitu ya. Lalu lintasnya lancar, kendala juga nihil ya Kawah Rasika. Informasi mengenai antrian atau jalur yang perlu dihindari nihil ya sampai dengan jam 7 lebih 20 ini. Jadi untuk Anda yang melintas di berbagai jalur dan juga berbagai rute, kita bisa mengkonfirmasi kalau jalurnya masih baik dan lancar. Kendal dan Pekalongan aman ya. Aman, tidak ada bencana alam. Tidak ada aksi-aksi kriminalitas ya. Kamtibmas juga terkondisikan dengan baik. Wilayah Kendal, begitu pula arus lalu lintasnya, mulai dari Kendal, Weleri, menuju arah Batang, Pekalongan. Informasinya sih, kalau aku dapatkan dari beberapa grup, walaupun tadi aku masih menghimpun info di jam 6 pagi sih, tapi ya lalu lintasnya masih lancar aja Kawah Rasika. Di jalur Kendal, menuju arah Weleri, lanjut hingga kawasan Batang, Pekalongannya. Cuaca juga cerah dari kamera CCTV di Pekalongan. Wih, sekarang Pekalongan punya CCTV pun. Ini kemarin kita dapat update ya kan dari kawan-kawan di Rasika Pekalongan ya Kawah Rasika. Pekalongan itu akses CCTV-nya Kawah Rasika bisa diakses Kawah Rasika melalui cctv.pekalongan. Langsung di search aja Kawah Rasika, cctv.pekalongankap.go.id. Nah, itu dia mengenai informasi CCTV di Kabupaten Pekalongan. cctv.pekalongankap.go.id. Nah, ini contohnya nih. Ini tepatnya dari Wiradesa. Situasi di Wiradesa cerah sekali dan lengang lalu lintasnya Kawah Rasika untuk pagi hari ini dari kawasan Wiradesa Pekalongan. Dari kamera CCTV yang

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Tima IDW, lah rewangi renti mbak.
10: Mbak Siti pok.
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima EDW lah rewangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru,
8: kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
11: Tiga korban kemarin datang ke Pati untuk memberikan pendampingan terhadap korban kasus dugaan pelecehan santriwati di Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati. Dalam penelusurannya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menemukan adanya sejumlah tantangan dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan tantangan tersebut seperti adanya dugaan sejumlah korban dan saksi mengalami intimidasi dan ancaman tuntunan balik, hingga ajakan damai dari pihak tersangka dan juga orang-orang yang melindungi Ashari yang merupakan seorang kiai dari pondok pesantren tersebut. Bukan hanya itu, LPSK juga memperoleh informasi mengenai adanya dugaan upaya pemberian sejumlah uang kepada pihak pendamping korban agar proses hukum dihentikan. Situasi tersebut dinilai berpotensi menghambat proses peradilan dan mempengaruhi keberanian korban maupun saksi untuk memberikan keterangan. Hingga saat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terus memantau perkembangan perkara dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait demi memastikan proses hukum berjalan adil dan berpihak kepada para korban. Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Anis Hidayah mengatakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada pasal pemberatan sepertiga, misalnya bagi pendidik atau yang punya kekuasaan seperti pejabat tertentu. Namun berharap pasal pemberatan bisa diterapkan untuk menambah efek jera bagi pelaku agar kasus ini tidak terulang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafirah mengatakan, jangan sampai korban mengalami trauma kedua akibat pemberitaan, perundungan, atau komentar yang menyudutkan. Korban kekerasan harus dilindungi martabat dan masa depannya. Mengenai adanya upaya intimidasi dan juga ancaman tuntutan balik yang dilakukan oleh orang-orang di balik Ashari, pendiri dan juga pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati, saat ini Polresta Pati masih belum memberikan keterangan lebih lanjut.

0: Pak Teo Maren, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda pagi, dan kawan Rasika. Perjalanan dari Bawen menuju ke Pamularsih Semarang. Tadi setelah Kensaras ada truk berhenti, trouble kayaknya. Ada dua ya di sisi lajur sebelah kanan. Tetapi lalu lintas masih lancar karena volume masih belum terlalu padat. Sementara begitu Mas Yuda, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Teo Maren laporannya. Sementara, oh iya ding, tadi juga aku dapat informasi ada truk mogok ya di sekitaran Samban, Kabupaten Semarang, tepatnya di daerah Kensaras menuju arah Ungaran. Tapi pantauannya ya masih lancar ya, kawan Rasika, arus lalu lintas. Merambat nih, merambat aja di titik lokasi truk mogoknya itu saja. Setelah itu ya lancir dan juga ngacir, lancar arus lalu lintasnya. Matur suwun Pak Teo Maren ya, laporannya dari Bawen, Ungaran, Semarang. Nah itu update-nya kawan dari Pak Teo barusan memberikan info. Pak Dr. Arif Ridho.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Sabtu pagi. Saya pagi ini mau ke Rumah Sakit Sarkis Kudus. Mohon info jalan dari Pucang Gading, Onggorawe, Tol Demak, kemudian Pantura sampai lancar ke banget. Kudus bagaimana jalur lancar pagi banget. Ini? Terima kasih.
0: Lancar banget Pak Dr. Arbrido, cukup satu kata, lancar. Percayalah Pak Dokter, lancar. Yuk dibuktikan kelancaran lalu lintasnya di jalur Semarang Demak Kudus. Perbaikan yang di kawasan Jati menuju arah ke perempatan Gripta juga antriannya masih ya antrian pendek saja. Secara umum lancar kawan di jalur Pantura. Berarti aku tarik toh dari Pantura Pekalongan sampai Pantura Pati Rembang sana lancar loh kawan Rasika. Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, dua arah lancar. Wes kan, tempuk di Semarang. Nah, dari Semarang lanjut ke jalur yang jadi pertanyaan sejuta umat, yaitu Semarang, Demak, Kudus, Pati, kedua arah, lalu lintasnya juga masih lancar, arus lalu lintasnya. Yang pasti pokoknya kalau Anda mau ke Pati, sementara perbaikan jalan di Jalan Lingkar Kudus belum selesai, lewat dalam kota dulu aja kalau mau menghindari kepadatannya. Karena di Jalan Lingkar Kudus masih belum ada report jalur selesai perbaikan ya, yang pasti masih ada kepadatan dan juga antrian lalu lintas. Jadi masuk ke dalam Kudus kota aja yang mau lanjut ke Pati atau menuju arah ke Batangan Rembangnya. Ke Jeporo, wah ke Jeporo juga sama. Semarang Demaknya kan sudah ikut Semarang Demak Kudus kan infonya. Nah dilanjutkan dari Demak ke Jeporo, lalu lintasnya benar-benar juga lancar kawan Rasika. Gak ada kendala atau laporan antrian yang signifikan untuk kedua arahnya.
3: Menyusuri jalan raya.
0: Sementara itu kawan, Ketua PBNU Provinsi Jawa Tengah Abdul Ghofar Rozin memberikan klarifikasi terkait sosok pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati yang selama ini dikenal sebagai seorang kiai. Gus Rozin menegaskan bahwa tersangka sama sekali bukan merupakan seorang kiai ataupun pengasuh pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan secara internal oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, sosok Ashari bukanlah seorang kiai atau pemuka agama. Yang sebenarnya Ashari adalah seorang tabib atau dukun yang membuka praktik ritual penyembuhan dan kemudian mendirikan lembaga pendidikan. Disampaikan melalui kompas.com pada hari Jumat 8 Mei 2026 malam mengatakan bahwa Ashari merupakan tabib atau dukun yang perlu diklarifikasi yang sebenarnya disampaikan sebagai seorang kiai di berbagai media. Gus Rozin menduga pelaku merasa percaya diri tidak akan tersentuh hukum karena memiliki jaringan klien yang luas dari berbagai kalangan termasuk diduga dari unsur aparat. Banyak masyarakat yang mendatangi pelaku untuk meminta doa atau menjalani ritual pengobatan-pengobatan tertentu di mana kliennya bermacam-macam. Mungkin juga ada dari berbagai pihak termasuk pemangku kebijakan dan juga aparat. Hal ini yang membuat yang bersangkutan percaya diri untuk tidak tersentuh hukum. Lebih lanjut, Gus Rozin memastikan bahwa Pondok Pesantren Tahfizul Quran Dolokusumo milik pelaku bukan merupakan bagian bagian dari Rabit'ah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMINU. Sebagai informasi, RMI adalah badan otonomi milik pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menaungi sekitar 4.000 pesantren di Jawa Tengah. Sementara Pondok Pesantren Tahfizul Quran Dolokusumo bukan merupakan bagian dari anggota RMI Nahdlatul Ulama. Menjawab atas informasi kasus dugaan kekerasan seksual dan asusila yang dilakukan oleh pengasuhnya yang saat ini masih menjadi sorotan publik. Tadi ada Pak Biang-Biang yang minta lagunya Silent Morning. Kita munculkan menjelang kabar Jawa Tengah jam 8 pagi. Lalu lintas menyenangkan bukan? Dari jam 6 tadi sampai dengan sekarang. Kita tambah ya momen-momen menyenangkan perjalanan Anda di hari Sabtu pagi ini dengan melodi-melodi yang rancak ya Kak Warasika.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 8 pagi. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang membongkar puluhan bangunan liar di bawah flyover Tanjung Mas Jalan Arterio Sudarso. Penertiban dilakukan karena keberadaan hunian dan tempat usaha itu dinilai membahayakan jalur logistik nasional. Dengan menggunakan 2 unit alat berat, petugas merobohkan sekitar 30 bangunan semi-permanen yang berdiri di wilayah Kemijen dan Tanjung Emas. Kasatpol PP Kota Semarang, Kus Nandir, mengatakan lokasi itu sangat beresiko karena terdapat jaringan gas nasional di bawahnya. Sebelum pembongkaran, pihaknya sudah memberikan sosialisasi dan peringatan agar warga membongkar sendiri bangunan mereka. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, warga masih tetap bertahan. Langkah tegas diambil untuk menjaga keamanan jalur vital serta mencegah potensi kebakaran yang dapat merusak struktur jembatan layang. Penertiban 30 bangunan liar di bawah flyover Tanjung Mas Semarang mengungkap sejumlah temuan mengejutkan. Para penghuni di kawasan itu ternyata dipungut biaya sewa ilegal hingga adanya warga yang datang dari luar Pulau Jawa. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus da Costa, mengatakan para penghuni mengaku membayar Rp50.000 setiap bulan. Uang itu dibayarkan kepada oknum tertentu dengan dalih untuk biaya kebersihan dan keamanan lapak. Pihak kepolisian dan Satpol PP kini sedang menelusuri siapa sosok yang menyewakan lahan negara itu secara ilegal. Selain masalah pungli, petugas juga menemukan fakta bahwa sebagian penghuni bukanlah warga setempat. Ditemukan sejumlah orang yang berasal dari Jawa Timur hingga 4 orang penghuni yang datang dari luar Pulau Jawa. Inilah kabar haji. Pemerintah Arab Saudi terus mempercepat peningkatan fasilitas di Masyair. Salah satu yang jadi fokus utama adalah pembangunan 79 kompleks toilet 2 lantai di kawasan Mina. Keterbatasan lahan di Mina disiasati dengan pembangunan secara vertikal, yang kini menyediakan total 7.838 toilet. Inovasi ini diklaim mampu meningkatkan kapasitas hingga 4 kali lipat, sekaligus memangkas antrean jemaah hingga 75%. Selain sanitasi, petugas juga memasang 400 unit kipas kabut di kawasan jamarat serta lantai karet di jalur pejalan kaki untuk mengurangi kelelahan jemaah. Langkah ini diambil untuk menjamin kenyamanan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan di tanah suci. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

Siaran Telano Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Situasi di kawasan Pekalongan, Kendal, dan sekitarnya untuk arus lalu lintas masih terpantau baik dan juga landai ya kawan Rasika. Pantauan di wilayah Pantura, kemudian juga di jalur tol Semarang, Kendal, menuju arah ke Weleri, lanjut hingga kawasan Batang, Pekalongan, juga informasi sampai dengan jam 8 pagi masih terpantau lengang kedua arahnya di tol Semarang, Batang. Aku buka di CCTV di Travoy, kemudian juga tidak ada notifikasi ya atau pemberitahuan terkait kepadatan ataupun kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan di sepanjang tol Semarang-Batang di tanggal 9 Mei 2026. Paling tidak sampai dengan saat ini jam 8 ya kawan Rasika. Nanti ke depan kita akan pantau lagi jika ada informasi selanjutnya akan kita sampaikan tentunya. Saat ini tol Semarang-Batang lancar lengang dua arah, begitu pula panturanya. Lokasi-lokasi perbaikan jalan di wilayah Kendal seperti Brangsong, Cepiring, dan Jalan Lingkar Weleri kondisinya baik sih kalau aku bisa konfirmasi sampai jam 8 ini. Kemudian juga di kawasan Pantura Batang seperti di Tulis, di Banyu Putih, belum ada pantauan langsung sih. Tapi tadi kawan Rasika yang mau ke Tegal dan juga mau ke Pemalang juga sudah goodbye ya kawan Rasika. Sudah goodbye dari lane. Jadi ya koyonnya wis lancar aja, ngacir, gak ada kendala dan juga gak ada sesuatu hal yang bisa dilaporkan selain lancar. Kemudian juga di Jalan Pantura Kandeman, Batang, Pekalongan juga kedua arahnya masih baik kawan Rasika. Ini kan menjelang Idul Adha ya, bagaimana di

pasar hewan. Ekor. Harga berbeda tergantung ukuran bobot dan kondisi fisik hewan, sementara permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat, meski grafiknya belum setinggi sapi. Lonjakan perdagangan hewan kurban dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun lalu pasar kurban sempat sepi. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga hari raya Idul Adha nanti. Disampaikan kawan, transaksi dipicu masyarakat yang sudah mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal, kawan Rasika. Karena kalau dari beberapa artikel yang aku baca, tahun kemarin kan istilahnya ya masih ada banyak tantangan lah gitu ya, tantangan ekonomi. Kemudian juga nabung dulu berarti kan tahun kemarin dan kemudian terkumpul di tahun 2026 ini deh. Makanya salah satunya di pasar hewan Kajen itu lonjakan transaksi perdagangan hewan kurban mencapai 60%. Di kota Semarang kan pasti juga ada toh. Kayaknya di Jalan Imam Suparto deh. Jalan Imam Suparto menjelang Sigar Bencah itu kan di situ biasanya kalau menjelang Idul Adha akan ramai hewan kurban yang dijual. Terus mana lagi ya di kota Semarang yang sering itu? Mijen. Oh iya, oh yang alas-alas itu ya. Oh iya betul. Di Jalan RM Hadi Jubono Mijen, kota Semarang tuh biasanya juga di sana jadi pusat perdagangan untuk hewan kurban, kawan. Ini sudah ketok belum ini di kota Semarang ini? Apakah sudah ada geliat-geliat ya kan? Kalau di Kabupaten Semarang ya kita punya pasar hewan yang cukup besar ya, yaitu di pasar hewan PON di kawasan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Menjelang Idul Adha nanti yang insya Allah, ya bukan insya Allah lagi deh, kan tidak ada sidang isbat toh di Idul Adha, nggak ada kan? Jadi nanti akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 dan ojo lali ya, 28-nya cuti bersama. Yang tidak cuti bersama rapopo untuk tambahan. Wis lah dibikin gampang wae ya, daripada geger cuti bersama bersama siapa dan juga aku adalah orang swasta tidak cuti bersama. Ya wis rapopo, cuti bersama masuk nanti kita dapat tambahan lemburan. Oke, itu ajalah yang bikin kita semangat untuk berkegiatan dan beraktivitas. Tadi kawan Rasika kita juga dapat informasi ada truk mogok ya. Truk mogok itu ada di sekitar Jalan Raya Soekarno-Hatta Bergas Kabupaten Semarang. Itu di area setelah Rumah Sakit Ngansaras dulu kawan, di sekitar Samban yang arah menuju ke Ungaran. Informasinya ada truk mogok posisi di lajur sebelah kanan. Tapi ya dampak lalu lintasnya masih landai ya kawan Rasika. Arus lalu lintasnya juga masih ya rame lancar saja. Kendala dan juga hambatan masih nihil. Untuk informasi sampai dengan jam 8 pagi hari ini. Piala Dunia juga sebentar lagi toh. Piala Dunia soundtracknya yang ngisi katanya tahun ini Shakira lagi loh. Apakah nanti akan terkenal seperti Waka Waka kawan Rasika? Nah nanti coba kita cari tahu deh rilisnya seperti apa dan ada nilai itu soundtracknya dari Piala Dunia tahun 2026. Nah, TVRI kan menjadi official broadcaster Piala Dunia tahun 2026 nih kawan Rasika. Nah, kemarin kawan dari TVRI atau Televisi Republik Indonesia merilis kawan Rasika aturan ketat mengenai penggunaan siaran Piala Dunia 2026. Mulai peliputan media hingga penyelenggaraan nonton bareng atau nobar. Chief Editor Siaran Piala Dunia Televisi Republik Indonesia Usman Kansong mengatakan aturan diberlakukan karena hak siaran Piala Dunia milik FIFA memiliki regulasi yang sangat ketat, terutama yang berkaitan dengan pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. TVRI mengatakan setiap orang atau setiap lembaga atau mungkin pembuatan media cetak atau poster atau pemberitahuan apapun dilarang menggunakan logo resmi FIFA World Cup 2026. Seperti
poster-poster di media

sosial, kemudian juga kegiatan-kegiatan tanpa izin resmi dilarang menggunakan logo resmi FIFA World Cup 2026. Selain itu, Televisi Republik Indonesia juga tidak memperbolehkan menayangkan iklan selama pertandingan berlangsung, baik siaran langsung maupun tayangan ulang, yang diharapkan penonton dapat menikmati pertandingan secara utuh tanpa interupsi. Selain itu, aturan do's and don'ts alias apa yang diperbolehkan dan juga dilarang, semuanya sudah dipublikasikan melalui website resmi TVRI Kamarasika sebagai official broadcaster Piala Dunia 2026. Salah satunya mengenai nonton bareng Kamarasika. Nonton bareng dilarang untuk kegiatan komersil dan wajib melalui channel TVRI alias Televisi Republik Indonesia. Mengenai aturan-aturan Kamarasika dan juga pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Piala Dunia atau World Cup 2026. Jadi mungkin tingkat-tingkat RT, tingkat-tingkat RW, atau mungkin Karang Taruna, Karang Turuna, atau mungkin kafe-kafe, ya kan, mau bikin poster, itu dilarang nemplek ke logo secara istilahnya ya tanpa izin lah gitu ya, daripada nanti terkena kasus hukum, karena TVRI nanti akan memantau Kamarasika dan akan memiliki tim penelusuran Kamarasika terkait pelanggaran-pelanggaran selama masa siaran Piala Dunia 2026 berlangsung. Itu Kamarasika. Jadi ya, untuk Anda owner-owner kafe, jangan nempelin logo sembarangan ya. Kemudian juga mungkin masyarakat-masyarakat yang nanti akan nobar di pos kamplingnya kah, atau mungkin pemerintah daerah, ya betul sekali. Pemerintah daerah juga jangan asal nempelin logo ya, nanti takutnya ada rame-rame sama TVRI ya. Kecuali kalau sudah punya izin. Kan biasanya nanti pemerintah daerah bikin agenda-agenda nonton bareng dan segala macamnya kan, untuk selama masa gelaran Piala Dunia 2026-nya nanti. Bu Arsi, Arsha, assalamualaikum, selamat pagi. Saya hadir menyapa dari Reban, Batang ya. Cuaca cerah. Hari ini tidak ngantar sekolah ya, karena sekolahnya libur. Hari Sabtu, sekolahnya cuma sampai hari Jumat saja. Tapi entah kenapa awalnya rasanya kok letih lesu ya. Mungkin sedang jeduk bisa nambah semangat kali ya. Wah, memang tujuannya mau ke situ deng Bu Arsi. Tenang-tenang ya, bentar lagi ya. Sabtu sedang jeduknya satu, nanti jam 8.30.

Sementara jadwal lengkap siaran langsung fase grup Piala Dunia 2026 akan dimulai pada tanggal 12 Juni 2026, Kawarasika. 12 Juni 2026 akan diawali pertandingan fase grup, yaitu Meksiko melawan Afrika Selatan di hari grup A, dan juga Korea Selatan melawan Republik Ceko di grup A, Kawarasika, pada tanggal 12 Juni 2026. Kemudian, kapan opening seremoninya Piala Dunia 2026, Kawarasika? Opening seremoni Piala Dunia 2026 akan digelar pada hari Kamis, 11 Juni 2026, yang akan digelar di Estadio Azteca Mexico City. Pertandingan pembuka yang melibatkan timnas Meksiko juga akan langsung mengikuti upacara tersebut yang menandai dimulainya turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kalau Kawaraska mungkin concern ke dunia entertainment, pada bulan Februari kemarin itu digelar agenda Super Bowl. Nah, aku membayangkan nanti opening ceremony-nya World Cup di Meksiko kurang lebih akan setara ya dengan Super Bowl Halftime yang digelar di Amerika pada bulan Februari 2026 lalu. Karena kalau masalah entertainment dan juga masalah bikin kemasan acara mah Amerika udah juaranya lah ya. Meski nanti agendanya digelar di Estadio Azteca Mexico City pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 mengenai rangkaian agenda World Cup 2026. Siapakah tim jagoan Anda? Kalau dari beberapa forum yang aku baca ya, dan kemudian ngobrol juga dengan beberapa kawan gitu, ngobrol, maksudnya aku mendengarkan ya, aku tidak involved di obrolan tersebut karena it's not my passion. Aku mendengar obrolannya sih, kalau banyak yang menjagokan Portugal sih di Piala Dunia 2026 ini. Apakah Portugal juga jadi tim prediksi Anda yang akan membawa Piala Dunia di tahun 2026 ini?

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
11: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Kelana Kota Rasika.
1: Udah mulai kutik-kutik lah gitu ya, untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda di hari Sabtu pagi ini. Sampai dengan jam 8.30 Kawarasika, arus lalu lintas, wah lancar sekali lagi, percaya. Buktikanlah kelancarannya. Ya tapi ya mungkin sudah nggak akan relate deh, mau sekarang sudah mau jam 9. Yang menandakan kalau menjelang jam 9 itu pasti rame kan, situasinya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tadi kawan-kawan Rasika yang sudah perjalanan sejak jam 6, jam 7, jam 8, nah itu baru sudah mendapatkan bukti kelancaran arus lalu lintasnya. Tapi kalau nanti di atas jam 9 ya mungkin akan sudah mulai rame ya. But sampai dengan 8 lebih 30 ini situasi lalu lintasnya masih lancar ya kawan Rasika. Aku langsung jadi satu kalimat aja ya. Pekalongan sampai dengan Rembang lancar dua arah. Wes deh tuh tinggal di ponto-ponto jalur Anda mau kemana wes. Pokoknya dari Pekalongan sampai Rembang dua arah lancar. Udah ya titik ya. Silahkan Anda jadikan update ya untuk yang akan melintas di berbagai penjuru ruas. Itu di kawasan utara ya, langsung ya dari Pekalongan sampai Rembang dua arah lancar. Kecuali satu di Lingkar Kudus. Lingkar Kudus arah Pati biasa ya. Macet kawan Rasika dan nampaknya pagi ini sudah mulai cukup ramai sejak tadi jam 8. Tadi waktu di jam 6 sampai jam 7 sih masih antriannya normal-normal kondusif aja ya. Tapi untuk saat ini kayaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di area perbaikan jalan Lingkar Kudus. Kemudian Semarang Purwodadi lancar juga dua arah kawan. Tadi ada informasi dari Gubuk, dari Mintreng, lalu juga dari Meranggen Karangawen, lancar. Pabrik-pabrik istilahnya play kan di hari Sabtu ini. Lalu menuju arah ke selatan, Semarang menuju arah Salatiga Solo, atau menuju arah ke Ambarawa Jambu, lancar kawan Rasika dari kota Semarang menuju arah ke selatan. Update mengenai perbaikan jalan yang di Jalan Gatot Subroto Ungaran, sekitar Pasar Bandarjo, dampak lalu lintasnya masih baik kok kawan Rasika. Ya merambat, cuma merambatnya ya merambat pas di TKP perbaikannya aja, nggak yang sampai merambat hingga mengular panjang gitu di kawasan Ungarannya. Siapa yang mau ke Solo, mau ke Jogja? Itu ya informasinya untuk pagi hari ini, yang mau menuju arah ke Solo, Jogja, dan sekitarnya. Nah kawan, Semarang Jogja, tarif tolnya itu ada di 3 ruas ya. Berarti kalau Anda dari kota Semarang ya, tol Semarang ABC. Kalau Anda masuk dari kota Semarangnya di Banyumanik ya, berarti tidak ada tambahan 6.000-nya. Jadi kawan Rasika ini ya, karena kok masih banyak yang tidak mudeng gitu istilahnya, pengguna jalan terutama. Anda itu kalau dari Semarang mau ke Solo, kalau Anda masuk dari Jatingaleh, masuk dari Krapyak, masuk dari Gayam Sari, kan bayar tolnya sudah masuk dari gerbang tol awal, ya kan? Itu kalau Anda mau menuju arah selatan. Nah, sementara kalau Anda dari selatan menuju arah masuk kota Semarang, ya kan? Melebu tol Semarang ABC-nya tuh sudah include di Banyumanik. Aku buka dari beberapa komentar dan juga pertanyaan sampai nunjuk ke struknya. Struknya beda, ya kan? Yang pertama adalah dari Banyumanik, contoh ya, dari Banyumanik ke Solo. Struknya segini, ya kan? Nah, kemudian waktu pulang dibandingnya lagi, struknya berbeda. Ya iyalah berbeda, wong Anda waktu berangkat kan Anda masuknya dari Jatingaleh, 6.000-ne wis bayar ning Jatingaleh sana, atau Gayam Sari, atau Jerak, atau Krapyak, atau Mukti Harjo, ya. Jadi 6.000-nya itu dibayar di awal. Nah, kemudian kalau Anda balik, nek Anda struknya di sanding ke, ya jelas beda jumlah di struk antara Banyumanik sampai, contoh ya, Banyumanik sampai Solo 3 sama Solo 3 dan Banyumaniknya. Soalnya kan kalau waktu Anda berangkat, Anda bayar tol Semarang ABC-nya sudah di gardu yang sebelum Banyumanik. Sementara kalau Anda balik pulang, ya kan, 6.000-nya itu sudah masuk bayar sisa nih gerbang tol Banyumanik. Gitu. Kemudian kemarin juga ada lagi yang membandingkan seperti ini. Mas, ini tarif tolnya kok berbeda ya dari Banyumanik menuju Solo. Setelah ditelusuri Nah, setelah ditelusuri, yang pertama dia berangkatnya masuk dari Jatingaleh. Kemudian yang keluar, yang pulangnya dia ke kota Semarang, tapi keluar di Tirto Agung. Setelah ditelusuri seperti itu, ya kan, ya jelas berbeda dong. Nah, kemudian tarif yang Anda lurus masuk ke Tol Semarang ABC dengan Anda keluar, ya kan, ke Tirto Agung itu juga berarti kan berbeda kan. Kalau Anda keluar di Tirto Agung kan berarti tidak ada 6.000 untuk bayar Tol Semarang ABC-nya. Kalau Anda menuju arah ke kota Semarang ya, atau Anda melintas di jalur B. Begitu. Ya, Bapak Ibu semuanya, itulah ya, karena di Tol Semarang ABC itu menggunakan sistem transaksi terbuka, pembayaran hanya satu kali di awal saja. Nah, kemudian Tol Trans Jawa selain Tol Semarang ABC, which is Tol Semarang Solo itu tadi, dan ini juga berlaku sama di Tol Semarang Batang yang di Kali Kangkung ya, sama. Jadi karena ada perbedaan sistem dari Tol Trans Jawa sebelumnya sama Tol Semarang ABC yang berbeda sistem transaksi. Tol Semarang ABC itu menggunakan sistem transaksi terbuka, sementara Tol Trans Jawa yang lain itu menggunakan sistem transaksi tertutup. Gitu ya. Semoga nanti ke depan tidak adalah hal-hal seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena ya istilahnya sudah gamblang ya. Kalau Anda pulang atau Anda menuju arah ke kota Semarang kan masuk Tol Semarang ABC-nya sudah dibayar di gardu utama, which is Banyumanik dan juga Kali Kangkung. Kalau Anda perbandingkan struknya nih, waktu berangkat sama pulang ya jelas beda, uang 6.000-nya Anda sudah bayar di masuk Tol Semarang ABC-nya. Nah, wis dijelaskan kayak gitu, jek udur wae itu ya, waktu sudah dijelaskan seperti itu, masih aja itu komentar-komentar warganetnya jek udur wae ya, masih banyak halis, tapi ya gak apa-apalah, itulah warganet ya, memang banyak waktu untuk menanggapi berbagai hal di media sosial.

0: Kelana Kota.
1: Pak Warsito, selamat pagi.
2: Halo Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, ini saya mau lanjut perjalanan, mau ke arah Jogja. Saya mau ke Jogja, Mas. Untuk hari ini, pagi ini saya sudah sampai di Tanjakan Cimory. Untuk lalu lintas rame tapi lancar, Mas. Banyak truk-truk besar melintas. Jadi agak rame, mohon berhati-hati bagi kawan-kawan yang melintas di area Cimory sampai di Coca-Cola. Ini ramai sekali. Matur, Mas, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu. Ya, saya mau lewat konvensional, Mas, lewat Magelang saja gitu. Dengan santai nanti mampir di Ngampin dulu, mau nyoba serabi. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Pak Warsito, matur suwun sudah cerita ya. Matur suwun sudah ngiming-ngimingi iki Pak Warsito kijen ya. Siapa yang mau ke Jogja tenang ya, berarti nanti perjalanannya pokoknya aku berikan mandat untuk memantau jalur Semarang Magelang Jogja ke Pak Warsito ya, kan nanti dilanjutkan setelah jam 9 pagi untuk Anda mungkin yang akan menuju ke Jogja. Kalau ada update dari Pak Warsito disimak ya, karena beliau perjalanan menuju arah ke Magelang, lanjut menuju arah ke daerah istimewa Yogyakarta, Ngawarasike, dan sampai dengan saat ini di jalur Semarang Ungaran Bawennya so far masih lancar arus lalu lintasnya. Mantap, matur suwun Pak Warsito. Nah, ini kemudian langsung ada pertanyaan dari kawan di 4010. Berarti tarif tol Semarang Jogjanya berapa ya? Tarif tol Semarang Jogja itu 156.000 ya Ngawarasika. Kalau Anda masuk dari Krapyak, Jatingaleh dan Gayam Sari 156.000, karena 6.000-nya bayar tol Semarang ABC. Kalau Anda masuk dari Banyumanik ya, masuk dari Banyumanik sekali lagi, nggak usah bayar tol Semarang ABC-nya. Jadi cuma 150.000 aja, karena dikurangi 6.000 kan. Dari Banyumanik sampai Prambanan tuh pas 150.000 Ngawarasika. Jadi PP, PP 300.000 guys, tole. Numpak mobil, oh my god. Untung aku numpaknya travel nek Jogja. 70.000. Dibandingkan dengan Anda loh ya, yang tolnya neng Semarang Jogja aja, tolnya sendiri PP 300.000 loh guys. Burung bensin, belum makan. Wah, luar biasa ya kosnya ya untuk pengendara mobil itu. Iya kan? Maksudnya kalau pengendara mobil itu istilahnya dalam tanda petik gak bisa ngirit gak sih? Kalau mungkin aku yang sama sampai saat ini masih pakai motor aja tuh kayak duit-duit mepet sih, kayak ejek tenang gitu loh istilahnya. Maksudnya sementing bensin lah gitu, bensin 20.000 wes gitu kan. Jadi duit mepet ki kayak isi tenang gitu. Dan menurutku kalau punya mobil ki kayak ini rak iso ya duit mepet, betul nggak sih? Kayak kudu bener-bener kudu ono pos khusus gitu loh, yang itu tidak bisa di otak atik dan jumlahnya kudu oke nggak sih? Pak Eri Gustia kilo sampai gumun ya kan, masa kayak gitu kudu dijelasin ya, kenyataannya begitu ya Pak Eri Gustia, masih banyak itu yang belum paham ya kan mengenai sistem transaksi tol. Itu ada dua, yaitu sistem transaksi terbuka yang contohnya ada di tol Semarang ABC dan tertutup yang ada di sebagian tol Transjawa ya kan. Seperti ya contoh yang ngapit tol Semarang ABC ya, Semarang Batang sama Semarang Solo itu tarifnya tertutup. Pokoknya masuk dari kota Semarang itu adalah tolong dibedakan ya. Masuk kota Semarangnya tuh dari mana? Karena Banyumanik sendiri kan ya sebenarnya masih kota Semarang kan. Jadi tolong dipahami itu ya, Kawarasika. Kalau Kali Kangkung kan ya masuknya tetap harus dari tol Semarang ABC kan. Jadi istilahnya kan nggak begitu jadi masalah. Tapi kalau yang di Semarang Solo, Semarang Jogja gitu loh, masih ada aja pertanyaan kayak gitu. Struknya dibanding ke, screenshotnya. Ini waktu berangkat saya kok segini, pulangnya segini. Terus ya ngunuki lah. Pokoknya intinya... Intinya seperti itu ya, Kawarasika. Kalau di gerbang tol Banyumanik itu kalau Anda berangkat di jalur A itu sudah bayar di awal sana. Kemudian kalau Anda pulang menuju arah ke kota Semarang itu masuknya sudah automatically bayar di Banyumanik. Jadi kalau struknya dijejerke ya beda. Walaupun istilahnya Anda berkelit kalau lu saya ini sama-sama saya dari kota Semarang loh. Ya jelas berbeda, wong kota Semarang masuknya juga beda posisinya. cuma berbeda ini aja, berbeda titik-titik perekaman pembayarannya. Gitu ya. Udah, tutupannya Kawarasika. Aku ke DP Mall gue. It's weekend Kawarasika ya. Weekend jadi ya, ya. Kawarasika bosen di rumah ya gak sih? Weekend tuh melihat dunia luar, menghirup udara luar gitu. Menghirup udara kota dengan cumi-cumi daratnya. Dengan cumi-cumi darat ya, karena aku perjalanannya ke kota Semarang. Tapi semoga sih gak ketemu cumi-cumi darat. Begitu pula Anda yang mau perjalanan dan sudah memulai kegiatan hari ini, lancar ya. Sampai dengan jam 9 pagi ini, ayo segera saja berangkat. Kawarasika, segera saja dilakukan perjalanannya. Tadi sudah banyak laporan dari berbagai lokasi, ya kan, dari jam 6 sampai jam 9. Kalau Kawarasika on the way-nya jam 6 tadi sih ya masih lancar aja ya. 6, 7 atau jam 8 tadi yang sudah tindak di jam 8, jam 7.50. Saat ini pasti aku yakin sudah hampir sampai tempat tujuannya masing-masing. Kalaupun belum dan masih jauh, itu paling tidak sudah keluar dari zona-zona yang istilahnya zona-zona merah gitu, atau zona-zona yang perlu jadi perhatian. Nanti perakiraan puncak gelombang pasang hari ini di kawasan ya Sayung lah ya. Itu hari ini perakiraan puncak gelombang pasangnya akan mencapai 1 meter loh Kawarasika, di jam 14.15 dan 16.00. Jadi ya sudah paham ya untuk Anda semua, terutama yang melintas di jalur pantura yang inisial S itu tadi. Kalau ketinggian gelombang pasangnya sampai 1 meter, bahkan di atas 1 meter, akan bagaimana kondisi jalannya, kan Anda sudah mengerti. Nah hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya, itu ketinggian maksimal 1 meter akan terjadi di jam 14.15 dan 16.00 ya. Jadi nanti pantauan exactnya akan disampaikan di Gelana Kota nanti, ya kan? Tapi paling tidak bisa jadi perhatian untuk Anda kalau mungkin akan perjalanan melintas di jalur pantura inisial S itu tadi yang mungkin akan melintasi nanti between jam 14 sampai dengan sore hari. Terus apa nih ya sing perlu aku jadi reminder ya, agenda atau event kayaknya nihil Kawarasika di Kota Semarang ya. Sebagai pusat event dan juga agenda untuk Kota Semarang, hari ini tidak ada agenda. Begitu pula besok Kawarasika di tanggal 10 Mei 2026, laporan mengenai pengalihan arus, kemudian juga agenda-agenda yang berdampak ke kondisi jalan atau arus lalu lintas masih belum ada ya Kawarasika di hari Sabtu dan Minggu ini. Jadi lalu lintasnya masih akan baiklah paling tidak, karena tidak ada jalur-jalur yang akan ditutup atau dialihkan di hari Sabtu dan Minggu besok di Kota Semarang ya. Karena Kota Semarang ya kita tahu sebagai pusat event atau pusat agenda. Daerah lain kalau ada agenda atau event nanti bisa dikabari setelah jam 9 ya. Pak Purwanto.
0: Selamat pagi Mas. Selamat pagi Rasika.
1: Pagi.
0: Minta informasinya dong Lalin, dari Prengapus ke Jateng Len Demak.
1: Lancar.
0: Materun.
1: Semarang Ungaran Bawennya tadi ada Pak Warsito ngasih info lancar. Semarang Demaknya juga situasinya lancar. Arus lalu lintasnya tidak ada kendala signifikan kedua arahnya. Nah ini kita langsung dapat info nih, Pak Aditya langsung ngirimi agenda, tapi tidak menutup jalan atau sampai ada kegiatan pengalihan arus kan? Maksudnya agenda-agenda yang berdampak ke jalan gitu Pak Aditya, tapi terima kasih untuk laporannya. Besok di Kota Semarang itu ada agenda sedekah laut dan bumi yang akan dipusatkan di kawasan Tambak Lorok Kota Semarang. Dengan tema Biru Lautku, Subur Bumiku, Makmur Rakyatku, besok kawan, hari Minggu 10 Mei 2026. Tapi tidak berdampak ke jalan ya, itu maksudnya. Jadi tidak akan ada pengalihan-pengalihan arus atau mungkin sampai event-event yang menutup jalan lah gitu, seperti yang terjadi beberapa waktu kemarin kan. Gak ada ya ini. Tapi ada event, betul. Besok kegiatan sedekah laut di hari Minggu 10 Mei 2026. Pak Aan Ardian, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Kalau saya sih mungkin gak bahas biaya.
3: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 9 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga dan anak sekolah di Desa Siwal, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, kini bisa bernafas lega. Jembatan Garuda sepanjang 70 meter yang merupakan program Presiden telah rampung dibangun dan mulai dioperasikan. Jembatan yang membentang di atas Sungai Cengek ini menjadi urat nadi baru yang menghubungkan Kaliwungu dengan Desa Mukiran. Kades Siwal, Parnu, mengatakan sebelumnya warga dan anak-anak sekolah harus memutar sejauh 3 km atau nekat menyeberangi aliran sungai. Manfaat jembatan ini tidak hanya dirasakan warga Kabupaten Semarang, namun juga warga Kabupaten Boyolali karena lokasinya ada di perbatasan.
2: Baik dari selatan maupun ke utara, seluruh warga kami sangat-sangat berterima kasih. Dan kami berterima kasih kepada seluruh pihak, khususnya di Bapak Presiden Prabowo Subianto dan dari TNI dan juga Polri yang telah membantu dan terlaksananya jembatan ini.
1: Sejumlah siswa SD Negeri Siwal 2 mengaku sangat senang dan berterima kasih pada pemerintah karena kini mereka dapat berangkat sekolah dengan aman dan cepat tanpa harus berbasah-basahan menyeberangi sungai. Inilah kabar haji. Jumlah jemaah haji Indonesia yang berangkat secara non-prosedural pada musim haji tahun ini turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah mencatat hingga saat ini hanya ditemukan sekitar 60 kasus, jauh lebih rendah dibanding tahun lalu yang menembus 1.000 orang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan penurunan ini terjadi berkat pembentukan satgas gabungan antara Kementerian Haji, Polri, dan pihak imigrasi. Petugas terus memperketat pengawasan untuk mencegah jemaah terjebak skema haji tanpa antre yang dijanjikan oknum tertentu. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak tergoda tawaran instan karena berangkat secara ilegal sangat beresiko secara hukum dan keselamatan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, diebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki mengapung di kawasan Rawa Pening, Kamis pagi. Korban yang diketahui bernama Rian, pemuda 18 tahun asal Getasan, ditemukan dalam kondisi tragis di sekitar keramba ikan. Koko Komarullah, saksi mata di lokasi, mengatakan jenazah ditemukan sekitar pukul 8:30 pagi saat nelayan hendak mencari ikan. Yang menjadi perhatian saat jenazah diangkat oleh tim Inavis Polres Semarang, ditemukan sebuah aki mobil dan tabung gas LPG 3 kg yang terikat pada kaki korban sebagai pemberat.
2: Indikasinya saya tidak berani memastikan ya mas, karena ada satu buah aki dan satu buah gas 3 kg yang ditali dan melilit di kakinya. Jadi untuk indikasi bunuh diri atau apa, karena dia sendirian juga mas, jadi saya tidak berani ngomong itu bunuh diri atau yang lainnya itu. Cuma setelah jenazah diangkat, memang ada aki mobil sama satu buah gas.
3: Jadi semacam pemberat di kaki gitu ya mas ya?
2: Ya betul-betul, karena itu ditali dan itu ada sampai dipotong sama Pak Ponco itu tadi talinya.
1: Pemilik karamba Victor Aji Pamungkas mengatakan korban sebelumnya menyewa tempat itu pada Selasa siang. Namun pada Selasa malam nomor telepon korban sudah tidak aktif dan korban menghilang dari lokasi. Pihak keluarga yang sempat mencari korban selama 3 hari mengungkap bahwa Rian sempat meninggalkan pesan terakhir yang meminta agar keluarga menjaga ibu kandungnya. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan apakah ini murni kasus bunuh diri atau ada unsur tindak pidana. Sementara itu, kabar duka juga datang dari Kabupaten Grobogan. Seorang petani lansia, Juhri Sugeng, 66 tahun, ditemukan meninggal dunia di areal persawahan Dusun Tumpuk, Desa Kalang Lundo, Kecamatan Ngaringan. Menurut Kasihumas Polres Grobogan, Ibda Arif Suryanto, peristiwa bermula saat istri korban merasa janggal karena hingga siang hari suaminya tak kunjung pulang. Saat dilakukan pencarian bersama warga, korban ditemukan sudah tak bernyawa di tepi sawah miliknya sendiri. Dari hasil olah TKP, korban diduga kuat meninggal akibat tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang dia pasang sendiri. Polisi mengamankan barang bukti berupa alat power inverter, aki rakitan, serta kawat penyangga. Hasil pemeriksaan medis memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, melainkan hanya luka bakar akibat sengatan listrik. Inilah kabar haji. Sebanyak 17.000 jemaah dari 48 kloter telah diterima di asrama haji Donohudan. Pemberangkatan jemaah haji kini telah memasuki gelombang kedua di mana pesawat akan mendarat langsung di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Azga Amalia mengimbau seluruh jemaah untuk mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji. Ini dilakukan agar jemaah bisa langsung mengambil mikot atau niat ihram saat berada di pesawat atau setibanya di Bandara Jeddah. Langkah ini diambil untuk memudahkan jemaah yang akan langsung melaksanakan umroh wajib setelah singgah sejenak di hotel transit. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap.

0: jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar,

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Ya Nabi salam alaika.
6: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: ...88,9 FM...

0: 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian kitab Al-Muntakhabat yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua 18 November 2007 yang lalu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian ketiga. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي كاولا ناتوراكن بوتي شكر تتنغرسانيبون الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukrulillah. Ing menopo kaula soho panjenengan sedoyo dening Allah subhanahu wa ta'ala pinaringan taufik hidayah saket pinanggih saket kempal wonten ing menika majlis kelayan dipun naungi dipun lindungi dening Allah subhanahu wa ta'ala iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita. Mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, pikantuk ridha saking ngersanipun Allah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, ma'anaili syafa'atil uzma mir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ing mriki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah, sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula soho panjenengan sedoyo inggih menika perjalanan ingkang ngayom, ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih jus ingkang pundi kitab kalih jus kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi rabitatil qalbi.

klien membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ajeng kaula saha panjenengan sedaya ing dalam angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika klien pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem kedadosanipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niki dawuh kaya ngeten niku nggih aja dianggep cuma kanggo omong-omongan mboten. Dawuh-dawuh ngeten niku napa? Panci wekdal mirsani niku piyambak pun ketuntun dening i mboten cuma nggawa keimanan mboten, aku wis Islam, wis iman mboten. Pancen kacamatae nganggo kacamata i iman. Niki hati-hati niki. Dawuh-dawuh kaya ngeten niku. Makane setunggal hadis enten dawuh-dawuh niku. Nek wong waktu nglakoni dosa, nek wong nglakoni perbuatan sing gak diridhoi Allah sampai dosa gedhe. Nggih ta? Hina yasruk, hina yazni, aina imanu. Dadi niki kata-kata nuru absaril mu'minin nure peningale uang sing pancen kedorong nopo i keimanan nggih padha mbek dawuh-dawuh aku sudah di kiai aku jadi wong alim apa mesti dadi kiai jadi wong alim wis jelas dari Kanjeng Nabi naumul alim ibadatun alim niku sifat. Lah pancen turumu dielmoni yo dadi ibadah. Pancen turumu pancen doyan yo gak ibadah. Nggih, lho ngeten lho gathuke ngeten niku kudu digathukno. Pun wa minasani pecahan ingkang nomor kalih Allah SWT ndadosaken nuru qulubihim. Mek wis peningale mawon nggawa nur. Nggih ta? Lajeng napa manahipun dipun dadosaken padhang dening Gusti Allah. Ya napa sih? Peningal beto nur niku ya napa sih? Kok tak kepengin takon. Sampeyan saged mirsani napa kemawon niku lho. Niki sing iso ndelok niku sing putih napa sing ireng? Lensa sampeyan niku sing putih napa sing ireng? Sing ireng. Mangkane sampean niku aja ketipu karo napa-napa sing sampean pirsani. Ayo didilok bil isti'bar, bil istibsar, nganggo dipikir-pikir, diangen-angen, dipikirno. Lah mek pun ngeten sampean niku berarti napa? Peningale diparingi padhang dening Gusti Allah niku nurul absar.

bil fikrah, bil ibrah. Mboten sak keladapan mboten. Lah mek pun sampean koyok ngeten, fa khalaqallah nuru qulubihim, nyaut atine. Iya ya, tibane ngono. Lah nyaute ati niku berarti ketuntun, kebimbing napa diparingi padang dening Gusti. Lho, padang sing kaya ngeten niku lho, istilah sufiyah diarteni hiyal ma'rifah billah. Niku sing maksudnya ma'rifat menyang Gusti Allah. Mangkane teng mriku dawuh niku dipun dawuhaken awalul ma'rifah al-fikrah wal ibrah. Kawitane ma'rifat teng Gusti Allah niku napa? Berpikir. Gitu. Mboten cuma duwe pikiran, mboten. Kadang-kadang pinter alim dablek gitu. Gitu. Berpikir. Lah ngene lho. Lah mek pun sampean berpikir, memikirkan. Gitu. Mek pun sampean memikirkan, gitu. Padang ati sampean. Melayu nang awake dhewe. Napa sing dadi mlayune? Dadi pikirane awake dhewe. Pikirane ya apa aku ya? Ya nggih. Man arafa nafsa arafa rabbah. Lah mek pun wong niku dados pikirane. Akhire ya napa wong makrifat? Nggih ta? Wa nihayatul ma'rifah al-hirah wad-dahsyah. Puncak uang makrifat menyang Gusti Allah niku napa? Bingung goncang. Bingung orang makrifat kepada Allah itu bingung. Cuma enten loro tok kebingungane niku, loro tok. Napa loro niku? Siji nangisi awake dhewe. Nomor loro napa? Selalu muji syukur dateng Gusti. Niku lho. Wong makrifat teng Gusti Allah. Siji nangisi awake dhewe, nomor loro cuma iso muji syukur teng Gusti. Niki. Pun mek wis mripate dipun tuntun nganggo nur sangka Gusti Allah. Nggih, dadekno atine padhang pikantuk makrifat sangka Gusti Allah. Pecahan sing nomor tiga kala wau dipun dadosaken dening Allah, dadosaken napa unsuhum.

Lho ngeten lho, metu kabeh swara sampean. Kita kok wis sampean niku. Mangkane. Ben nggih. Dados napa? Sing penting dados saene dados slamet. Te. Wekdal Allah Subhanahu wa taala. Dadosaken nur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nuripun Rasulullah dipun lenggahaken wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Coba fi maqamil qurb. Nuripun Gusti Allah dipun lenggahaken wonten ing pelenggahan keparek wonten ing ngersanipun Allah. Pinten dangunipun? 12.000 tahun. Coba dawuh niki sampean artosi sing rodok jeru. Sinten mawon kewontenan kula kalih jenengan. Ing dalem keadaan nopo kemawon. Perlune cuma siji tok. Kepingin parek diparki. Nggih napa mboten? Sampan liwat wasilah, sampan liat robitoh, sampan liwat silsilah, sampan liat silaturahiyah. Niki kabeh tujuannya supaya parek diparek ki. Mek cara wong ngadepi susah, napa? Besok kepingin ditelei kalau Rasulullah. Mboten nelei dhewe, mboten. Ini maqamul qurb. Nggih. Pengin marek dhisik. Tapi marek iku repot. Mek mboten liwat iman, mek mboten liwat i'tiqad. Marek. Niki lho cara zahir mawon. Saman kumpul tiang sae, dados sae kok. Gitu. Saman kempal tiang mboten sae, nggih mboten sae kok. Malah dipun dawuhaken wa min hikmatil bi'sah. Nika ngantos dipun dawuhaken iso kok. Sing modele uang mau wis dicap sakjane dadi wong ciloko. Nggih ta? Tapi barokai gelem ngumpul marek. Jadi wong bejo besok nak ngersani pun Allah. Iki lho masalah marek. Kae satu kula ngewangi, gak apa-apa. Sing penting ngumpul karo wong nggolong wangi. Nggih melok wangi, nggih napa mboten? Malah-malah sing lenggo, sing nggolong wangi wis gak wangi, sampean sik tetep wangi. Iki padha kali omong-omongan, mek iso dadi wong sing ahli zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso wong zikir menyang Gusti Allah, ya ngumpul karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Nek gak iso ngumpul karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya sing seneng karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Nek gak iso seneng karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya aja ngilokno. Lah wis mari ngono. Dadi makom gurep. Bodoh. Ya apa urusane wong bodoh iku? Hah? Iso dadi slamet iku ya apa? Ya takokno. Qoribun minal ulama au ba'idun anil ulama. Lho, urusan ini ku teng mriku tok. Marek apa enggak? Marek niki napa salah satu hikmah Allah taala ndadosaken nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalul amr, kawitan nuripun Kanjeng Nabi dipun dadosaken wis dilenggahno 12.000 tahun fi maqamil qurb indallahi subhanahu. Marek ben saklajengi menika nggih lajeng Allah taala dadosaken nur kala wau dipun dadosaken dening Gusti Allah napa sekawan bagian. Bagian pertama dadosaken arasy, dadosaken arasy, ingkang nomor kalih kursi, ingkang nomor tiga hakat sing joko aras, ingkang nomor sekawan dadosaken sing joko kur
si niki kantun ingkang sekawan, pecahan ingkang sekawan niki Allah Ta'ala dos pundi nggih makom kursi kala wau dipun lenggahaken dening Gusti Allah teng makom pundi, teng makom mahabbah, makom cinta selama 12.000 tahun marek ngumpul dadi siji. Tapi mboten wonten i'tiqad. Nggih ta? Mboten wonten iman. Mboten wonten cinta, damel napa? Niki sing dados napa? Tuntunan para guru-guru tori tariqa. Mugi-mugi pinaringan dawa umur. Pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis. Saged nerangaken, jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlakaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, nyatosaken kebukaipun manah kulan panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah. Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fi dini wa dunia wal akhirah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Ma edewe lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio, saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam,
1: Mas Mabelo Perlado. Kali Bapak Sinten ini, Gingge?
2: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1, RW 2, Kecamatan Sampang.
1: Iya, nanti nonton. Sin, diderita nonton ini, Mbak?
2: Awalnya sih, ceritanya setitan. Tapi dangu-dangu dadu suatu. Watu pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi retiplek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
1: Anipun pinten botol iki terasa?
2: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
1: Ya, dan siapa Yuswan Bapak Kepin dan Bapak?
2: Iya, kirang langkungnya belum dosaan lah.
1: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak, sarane pun?
2: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopong ya. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah naik niate tengah tini kok nyuwun obat, makanya pasrah kali Gustaw insya Allah menangi tombol.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolotundo semangu.
1: Jolotundo
2: semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu
2: nggih. Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan
2: nggih. Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
2: nggih. Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate Sunda Langit. Sumprit.
3: Double Perma, double khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Bu Dalmi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Ngaten
4: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
5: Nggih sampun.
4: Sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket. Kali pakai, tiga pakai, sambung wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Katanya non, kisah misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
5: Sehat.
4: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih, pun nek ngeten mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
4: Nggih.
5: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sepinggir.
4: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
5: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
4: 15 botol.
5: Sakniki dibuang kula pucar.
4: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, dinten-dinten kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal Bio 7 supados ingat-ingat sarah sakit pikun.
4: Nggih, matur mbah nuwun nggih Bu Darmi.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Assalamualaikum, Bu Kalis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Tuan Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
5: Umur 53.
4: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
5: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
5: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Alhamdulillah nggih.
5: Amin, alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
5: Telas kira-kira 5-6 botol.
4: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
5: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
5: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
5: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.
5: Pagi sama sore.
4: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
5: Diminumkan
4: di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten
5: nggih.
4: Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
5: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
5: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
4: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan nampak sehat ngeten, nggih.
5: Alhamdulillah, nggih.
4: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
5: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Waras juga sekados kula. Lagi kata tetap.
4: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Dobel khasiatnya Bio 7.
4: Assalamualaikum Bu Darmi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
6: Terus.
4: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
6: tahun 61, Mbak.
4: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini, nggih. Sangat sehat, nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
6: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
6: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
6: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
6: Ngaten
4: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, kata Bu?
6: Ini sampun.
4: Sampun, nggih. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Ini ku ceritanya pripun?
6: Ceritanya pun mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan pemberian pun buatan kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, pun karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
6: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
6: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
4: Nggih.
6: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
6: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15 botol.
4: 15 botol.
6: Sakniki dibuang kula cicar.
4: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
6: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
6: Nggih. Nggih, dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit napa kemawon inggal-inggal Bio 7
4: supaya
6: tinggal-tinggal
4: salah sakit itu. Eh, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Noda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Tetap jaga kesehatan secara baik dan maksimal ya. Karena nek sehat ki penak kabeh. Yo, Pak kerja penak, Pak turu penak, Pak nglendengi pe penak nek sehat. Oh. Sampeyan enges si awake si ora penak greges-greges. Bisa nglendengi lancar kuwi sakti sampeyan. Yo, dadi nek sehat itu menjadi prioritas karena dengan sehat bisa beribadah pula secara maksimal ya. Penting menyeimbangkan keselarasan kegiatan kehidupan di dunia ya, antara kepentingan hidup dan kepentingan akhirat kuwi sebaiknya diselaraskan, diseimbangkan ya. Ojo gur mikiri donya toto. Lah yo nek donya kuwi yo nek dipikir yo ngeselin. Nek digawa salat ya donyane melu terus iso konsentrasi. Banyak sekali orang yang mengeluh ya, salat ki kenapa ya ndak bisa konsentrasi. Nah itu karena sampean pikirane kebak karo permasalahan dunia. Oh, wis sampean ki salat ki wis ngerti. Setan iki panggoda dari arah depan, belakang, samping, kiri, kanan. Bun-bunan nek perlu. Bahkan nek sampean ki nek wudu ora tepat, itu setan bisa bersemayam di lubang hidung kowe. Oh, lubang hidungmu sepi rombone yo. Bisa ana setane dadi nek singit-singit ki ragur. Rumah kosong angker, woi irungmu ki gomplot metan setan yo. Ya, mlano nek wudu kuwi apalah sing bener ya. Wudu itu penting juga. Maksudnya ketika membasuh, kita membasuh tangan, maka berguguranlah dosa-dosa itu lewat tangan sing mau basuh. Ketika kamu membasuh wajah ya hingga telinga, maka berguguranlah dosa-dosa dari wajah ya. Ketika kamu membasuh hidungmu, gometan setan ki do metu dosa-dosa ni ya. Ketika dirimu membasuh kaki, itu juga berguguran dosa-dosamu lewat kaki. Ya, sudah paham sedemikian rupa durung singarane wudu. Urip ki aja gur mikiri urip toto, tapi cari tahu. Cari tahu ki HP-mu kuwi isine warna-warna indah. Kita bisa berselancar di dunia maya lewat HP. Tapi nek digunakan secara baik dan tepat, itu HP itu bisa memberikan hal-hal yang positif untuk dirimu. Nah, HP-mu selama ini cuma gue gawe nyimpen nih, apalah putune bojone wong angel to yo. Cara sarkowi gawe putune gue nyimpen nih. Gue nyimpen nih potone bojone uang kaku tonto ya. Akhirnya yo tidak bisa mendapatkan manfaat di situ, padahal sungguh disayangkan ya. Karena banyak hal yang kamu tidak tahu di HP itu banyak. Yo, hal-hal yang di HP itu benar kamu ikuti tidak apa-apa, yang tidak tidak usah diikuti, ngono lek aja ya. Jadi kembali ke sehat lagi, bahwa dengan sehat kita berapa saja secara baik ya. Hiduplah secara sehat setiap harinya dengan tidak usah merokok, kemudian makan berimbang gizinya, minum air putih yang cukup 2 liter. Kemudian banyak makan buah sayur sebagai sumber vitamin ya, untuk mengusir segala radikal bebas yang akan menghinggapi kita. Terusan tidur yang cukup ya. Kemudian olahraga yang teratur, jangan stres, jangan lupa bahagia. Jangan lupa. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa minum Bio 7 ya, untuk melindungi tubuh Anda dari serangan berbagai macam penyakit ataupun untuk pengobatan. Ya monggo-monggo yang ingin bergabung langsung di Godari ini, silakan SMS WA saja di 0856 4773 1111. Nek Pak WA, nek Pak SMS dik saiki yo aja setengah telu bermunculan. Wis mlebune suwi sampeyane kuwi nang dilare juga sungkan sore-sore SMS WA-ne pating keluyur mlebu kabeh ya. SMS WA dari sekarang saja di 0856 4773 1111. Yuk. Ya, yuk mari. Ibu Nurjana yang ada di Seragi. Selamat siang Mbak Dila, saya pendengar setia Digoda. Saya juga sudah minum Bio 7. Alhamdulillah nang awak penak, gue mengatasi asam urat. Padahal awal-awalnya gue penyebabnya sepele. Ketika saya periksa ke dokter ditanya, apakah rutin minum air putih? Aku jawabnya orang seneng ngombe air putih dok, seneng ngombe teh manis. Selalu begitu. Ternyata asam urat saya tinggi ketika diperiksa. Tapi alhamdulillah sekarang setelah minum Bio 7 sudah berkurang ya. Nah pertanyaannya, jan-jane manfaat minum air putih untuk kesehatan itu apa sih Mbak? Sampean kok ora tau bahas tentang air putih ho? Oh, jare sopo? Ya kadang saya bahas ya, tapi memang udah lama. Ya, wis tak bahas, Bu. Ibu Nurjana, cuman ya gonta-ganti ya. Tapi jikalau ini sudah lupa atau Anda belum tahu, ya hari ini tak bahas tentang manfaat minum air putih untuk kesehatan ya. Jadi sebenarnya bukan cuma untuk menghilangkan ngorong saja. Minum air putih berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh kita itu bisa berfungsi dengan baik ya. Nah untuk mendapatkan manfaat minum air putih, orang dewasa umumnya ini disarankan untuk minum air putih itu sebanyak 8 gelas air putih setara dengan 2 liter setiap harinya. Untuk wanita hamil disarankan untuk minum air putihnya sebanyak 2,5 liter per hari. Dan wanita menyusui itu 3 liter per hari ya. Paham geo? Jadi Anda pun dianjurkan untuk minum air putih lebih banyak saat kondisi tertentu, misalnya setelah olahraga, saat cuaca panas membara, atau ketika Anda mengalami demam, diare, muntah-muntah, itu diminum air putihnya lebih banyak ya. Selain air putih, sebenarnya memenuhi kebutuhan cairan tubuh itu bisa dengan beragam pilihan minuman juga, contohnya teh atau susu. Namun jenis minuman yang paling baik diminum adalah ternyata air putih. Kenapa? Karena si air putih ini bebas kalori dan bebas gula sehingga lebih menyehatkan ya. Kan ini banyak pertanyaan juga, ambil lah anaknya nggak dino ngobainnya teh manis terus, susu terus. Nah ini bisa karena sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh itu bisa dengan beragam pilihan minuman ya. Bisa dengan contohnya susu, bisa teh ya. Namun, nah, ada namunnya ini. Sampean tuh kelem ngenteni namun. Ada namun ya. Sampean tuh ngenteni namun mesti. Aduh. Namun sekali lagi, jenis minuman yang paling baik diminum ternyata adalah air putih. Kenapa? Kok air putih? Bukan susu. Karena si air putih ini bebas kalori, bebas gula, sehingga lebih menyehatkan ya. Ada beragam manfaat air putih untuk kesehatan. Yang pertama adalah mencegah dehidrasi ya. Menjaga asupan cairan dengan minum air putih ini penting loh ya, untuk mencegah tubuh dari kekurangan cairan ya. Kondisi ini ditandai dengan sering merasa haus, buang air kecil lebih sedikit dari biasanya, mulutnya kering, kelelahan, kepala terasa pusing, serta urin berwarna gelap dan berbau menyengat. Meski terlihatnya ringan, kondisi kekurangan air putih yang berkepanjangan, berulang dan tidak segera ditangani ternyata dapat menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Ginjalmu bisa rusak nek ngombene wantah kurang ji. Kejang-kejang bahkan syok yang dapat membahayakan nyawa. Sok lu ya syok. Manfaat kedua adalah menjaga kesehatan sendi dan otot ya. Manfaat minum air putih yang cukup secara rutinnya juga dapat meningkatkan kekuatan dan kelenturan sendi serta otot. Dengan demikian, otot Anda tidak kaku, tubuh pun tidak terasa cepat lelah saat bergerak atau beraktivitas. Oke. Manfaat ketiga ternyata untuk menurunkan berat badan. No, sampean sendut gendut-gendut. BB-nya itu nek ditimbang-timbangan sampai anteng totok menerleng jarume ya. Jadi mengkonsumsi atau minum air putih dapat meningkatkan metabolisme sehingga memudahkan tubuh dalam membakar lemak serta membuang kotoran melalui keringat, urin, dan tinja. Hal ini tentunya berdampak pada penurunan berat badan Anda. Minum air putih sebelum makan ini dapat memberikan efek kenyang loh ya, sehingga porsi makanan yang dimakan pun menjadi lebih sedikit. Dengan demikian, asupan kalori ke tubuh tetap terjaga dan berat badan Anda tetap terkontrol. Oke. Manfaat yang keempat, memelihara kesehatan kulit ya. Hal ini karena kurangnya cairan tubuh ini bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Oleh karena itu penting untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih agar kulit tetap terhidrasi dan lembab. Makanya sampai anda kulit kering itu barangkali Anda kurang minum air putihnya. Manfaat kelima, menjaga konsentrasi. Karena kekurangan cairan tubuh juga berdampak pada terganggunya fungsi otak, terutama kemampuan untuk fokus dan konsentrasi ya. Hal ini tentu berdampak pada aktivitas dan produktivitas Anda sepanjang harinya. Oleh karena itu, Anda dianjurkan untuk rutin minum air putih yang cukup setiap hari sehingga otak dapat berfungsi secara optimal. Wah, nek otakmu kering merekeneng kowe dadine goblok terus. Aduh. Yang keenam, manfaat air putih adalah mencegah dan mengatasi sembelit ya. Kurangnya asupan cairan dapat mengganggu fungsi pencernaan Anda. Kondisi ini bisa mengakibatkan beberapa masalah pencernaan termasuk sembelit, bebelen. Bebelen gitu di bahasa Inggris, ji, tapi bahasa Jawa sembelit apa sih, Dil? Bebelen. Nah, untuk mencegah sekaligus mengobatinya, Anda disarankan untuk memperbanyak minum air putih loh ya. Manfaat ketujuh adalah mencegah batu ginjal. Nah, ini ada penelitian mengungkap bahwa minum air putih yang cukup dapat mencegah terbentuknya batu ginjal atau mencegah kambuhnya penyakit batu ginjal pada orang yang sebelumnya pernah menderita batu ginjal. Hal ini karena asupan cairan yang cukup ini dapat melancarkan proses pembuangan sisa metabolisme itu melalui urin ya, dan mencegah terbentuknya kristal yang dapat menyebabkan batu ginjal, misalnya kristal asam urat yang bikin sakit itu ya. Manfaat kedelapan adalah menjaga tekanan darah. Nah, air adalah bagian terbesar dari darah ya. Jika Anda kekurangan cairan tubuh, darah akan lebih kental dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan elektrolit ya, seperti natrium dan kalium yang terdapat di dalam darah. Jadi ini yang paling gampang dinalar ya, jika dirimu kurang minum air putih ya, itu darahnya itu mudah mengental, lebih kental daripada orang yang minum air putihnya cukup, karena sebagian terbesar dari darah itu adalah air. Jadi sampean itu sudah mengalami kekentalan darah, ini sakit nantinya. Tekanan darah tinggi naik, penyakit macam-macam bisa muncul. Jadi kurangnya cairan tubuh juga bisa berdampak pada menurunnya tekanan darah. Ya, oleh karena itu rutin minum air putih dapat menjaga tekanan darah Anda tetap normal. Manfaat sembilan adalah membantu kinerja jantung. Wah, ini penting semua loh ya. Judulnya ngombe air putih toh. Jadi minum air putih yang cukup bermanfaat untuk membantu jantung agar bisa bekerja dengan baik. Pasalnya, kekurangan cairan menyebabkan lebih sedikit darah di dalam tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan detak jantung. Ya. Yang ke-10 adalah meningkatkan stamina. Jadi, tubuh itu membutuhkan energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari, ya. Sumber energi tidak hanya diperoleh dari makanan saja, ya. Ternyata minum air putih yang cukup juga dapat membuat tubuh Anda tidak mudah lemes selama bergerak dan beraktivitas, ya. Jadi tips agar kebutuhan cairan tubuh Anda tetap terpenuhi adalah cobalah untuk membiasakan minum air putih setiap waktu makan, saat nyemil, sebelum tidur pada malam hari, dan saat bangun tidur minum air putih, ya. Minum air putih sebelum, selama, dan setelah berolahraga, ya. Terus Anda bisa sediakan gelas atau botol berisi air minum di meja atau tas Anda setiap Anda akan kemanapun untuk menjaga asupan air putih harian, ya. Bila belum terbiasa minum air putih karena rasanya yang hambar, ya Anda bisa menambahkan irisan buah ke dalam air putih loh, ya. Misalnya lemon, jeruk nipis, tomat-tomat, timun-timun diiris-iris, kasih air putih, lebok ke botol, nek di kulkas, lebok ke kulkas, diminum mak geleger, seger-seger-seger, manfaatnya banyak. Oce, oce. Sudah ya, air putih memang menyehatkan, tetapi tidak semua air putih dapat diminum loh, ya. Ada beberapa ketentuan air minum yang aman dan layak diminum. Ya, menurut Kementerian RI, yakni tidak memiliki rasa, tidak berbau dan berwarna, tidak mengandung bakteri, tidak mengandung logam berat dan bahan kimia melebihi batas. Nah, wis bae yo. Bu Narjana, semoga ini bisa memberi diri kau itu pemahaman yang spesifik, ya. Dan kita kembali ke Digoda. Mudah-mudahan ya yang belum terbiasa minum air putih, perlu Anda tahu bahwa air putih itu adalah sangat penting untuk dicukupi kebutuhannya setiap hari karena dia punya banyak manfaat. Cita, dakian wis metu lho, Cita. Pangeranmu mantan ya wis metu, Cit. SMS WA nih dibaca aja. Caca Handika. Ah. Se. Mas Black di ye, ah, bocah sodron metun di se, anak manja, Pak Wadol lo buperi ya Black, tapi sampean, mocornya udah seru-seru, bisa pra buperi, bisa, orang susah seru-seru, ah. Kok ya Pak Black, asalnya Mbak Yuni Malul, naik jahit biasa ngurungok kewong lebay siaran sih, apa ya, jaremu aku kuwi sembrono pra buperi, lah yompu ha. Iki kan malol ora wani bali mergo isik minggat ya omah sih. Ah, apa ya? Saasline sing jenenge minggat, lah mbok yo reng ados isan. Malol dek malam Jumat ngasih saiki empetan otok nanggonku sih Buri. Ayo rada ra minggat. Nginep nggomu to tok, Blek. Empetan nanggomu. Asli sing tak rasake rasane aku koyo duwe ngon-ngon. Ngon-ngon. Lah kok sehidup sejoli sih karoan malul. Ngrasane koyo duwe ngon-ngon. Lah prejal, mangan sing makane aku. Mangan sing makane aku. Klambi anggone weku. Turu yo nang kamarku, opo-opo weku berarti kan koyo ngingu ora ketara. Ora apa-apa. Nek mengko butuh besar lemu Pak sembleh Pak ora malu. Mangan se makane kowe ya blek. Lah iki bisane malul minggat nanggonku awale koyo iki. Montore wek malul sing koyo wek kajibakim singko sing nggo nyedoti bensin kan sering tak cekelke aku karo malul. Biasa nek Pak nebus aku kontengan parowan. Bayangke Bu Peri, kaya kuwi kok sewulane cok ping pindho, cok ping telu. Kone bare kebek montor-montor cekel kok sewulan ping pindho ora ping telu. Lah kuwi coke karang sing wis-wis sing dicekelke wek malul terus termasuk Mbak Yuna. Aduh. Blek-blek, nyekelnya montor apa Blek? Nek becek kok cekelke dilabae yo. malu lek kondo blek blek. Kalau koloa, sing dicekel ke ibemu. Yo aku langsung kondo, abang sing tuku simak mosok pak cekel kelul. Mending syukur wekku, wong kowe tuku anggo duitmu. Tuku syukur wekmu, wong kowe tuku anggo duitmu wong kowe. Dilalai malu le kondo, nek dicekel ke koyo iki. Nek dicekel ke kok koyo sitik kae oblek, kok kowe. Lah iki ibu peri, karang malu le sambate koyo kowe. Aku langsung mode kriminal. Nek dicekel ke kok koyo sitik kae, langsung kowe langsung mode kriminal ya. Langsung mode kriminal ya kuwi. Aku kondone montore syukur didol bayal lah. Aku ini mode kriminal ku ya. Montore syukur didol bayal. Malu len jawab nek didol apa onone rugi tablek. Terus tak jawab ban montormu diganti sing wis alus po. Oh, ah. Terus aki montormu dicopot aku kriminal. Ngajarane sing mbuh. Pak Didol, bane sing alus kon ganti. Ha. Aki montormu dicopot. Mlayan lul. Bodho-bodho kowe ngantuk. Aki nang kena nggo bantalan kowe kok kuwi ya. Ha. Priki mlayan si lul bodho-bodho kowe ngantuk. Akine kena nggo bantalan kowe kok kuwi ya nek bodho-bodho si mlayan mantuk kon bantalan aki ya kuwi. Ora suwi dil. Aku karo Malol sepakat ta Bu Peri bahwa montore Malol Pak Didol iki aduh. Kowe kriminal ra genah kowe. Lah mau aku ring bengkel tambal ban ceritane Pak nyopoti ban. Eh dilalae sing Pak nambalke isik kangelan mergo pasiene akeh. Terus sing duwe tambal ban kondo ngapurane blek. Aku wis repot. Nek kowe gelem nyopoti dhewe po, kono kuwi kunci-kuncine nang kono. Jaremu aku bener ora Bu Peri, nek aku duwe ringgo. Hanek iki aku turun tangan karo Malul, hasilnya bakal sempurna apa malah dadi amazing ke Bu Peri ya. Wis biasa umbrus pi. Bayangke kadang aku menunggu terlalu lama sekali, tak jajal ye. Aku sing jupuk dongkrak nggo nyopoti ban motor. Karang kuwi montore mbek Malul dhewe piyo. Malul sing takon jungket biane dhewe ya Bu. Bukan nalinya coba itu. Aduh, urip orang genah kowe. Malul takon jungket biane dhewe ya Bu. Ora suwi setang montor tak cekeli, Malul tongkrong Pak nyopot ban. Sedangkan sing duwe tambal ban isik slonjor nyambi lendehan kompresor ge. Lah sing isik do nambalke ban dilalae ana wong papat do njegok nang lincak. Karang nyatane wong-wong sing do nang kono ora dorati bahwa tujuanku ki pak opo. Bismillahirrahmanirrahim. Dilalae aku ro ana wesi nggo mbakar tambal ban nganggur si. Timbang suwi ban motor tak jongket nganggo wesi kuwi ya Bu Peri. Eh teman-teman mak dur, lah bare pecah si Bray. Aduh, pangalaban. Malah dong kaki madur, bane pecah si Bu Peri. Nah apa aku Pak Reti nek wong-wong sing dorang lincak do mencolot kabeh. Awong nyatane aku sing nyogok dheweke yo mencolot panik kok ya. Jujur, aku melas iki karo sing nambal ban si Bu Peri. Senajan wis ahli bidang tambal menambal, kaget kok ngasih. Lah saya nambal ban kaget kok. Ngasih mlebu jembung sing nggo gawe kerombang ban kae si Bu Peri. Elah kok. Aku dibisui saklemen dhewe si Bu Peri. Nyatane ora reti yo nek wesi sing tak jupuk kuwi jebul isih panas. Nembe nggo nambal ban. Kowe babadi malah rugi blek. Awang kondo dhewe padol montor malah njaluk lirani ban montor si Bu Peri. Kowe ne. Kondo dhewe cara padol montor malah njaluk lirani ban montor si Bu Peri. Wagune poyakin podo-podo gobloke karo podo-podo kagete yo njaluk lironi aku wedhus so. Aku nek dhewe yo kaget jar tenyeng ngene kabeh. Kok ana dhewe dhewe kaget. Nyengane kok kabeh kok ana senane wong. Lah, kok ora ngomong kok kuwi? Pas ngene wong akeh lho aku nek bakal gitu. Tenyengane aku kabeh aku pak nyengane sapa? Kesok menak terjadi kok iki ngomong kok kiblat kok. Lah kok denyengane aku wong aku bakal kaget to. Oke lah aku terus pak nyengane sapa ya ayo. Ah, wis aja panas gue kan jongkat buat ayo jeblok. Aduh, Astro, Astro. Ah. Karang kowe obli kagak toto le urusan karo kowe angel yo. Aduh ya bener ah. Kowe ngikuti malo lingon-lingone obare mau jeblok yo. Aduh kaku-kaku ah. Wis sungkan nonton le urusan karo kowe blek. Yo, wis blek kok. Karang kowe ora kebek kok angel toto ya bener ah. Sekon ngirone kowe yang jebloke kowe. Ya kowe malo dingu bener nang omahmu. Aduh. Azizul, wingi dina Jumat aku karo mamanis dolan nggon Putri Anna sih Mbak Dil temu Kang Gondrong. Nang kono disuguh soto iwak ayam. Lah dodolan nggon maknung. Asline Kang Gondrong ora pak melu isin jare lanang dhewe tapi tak getak otok. Sareng Putri Anna langsung ino tok melu mangkene sih Mbak Dil. Jebul Kang Gondrong wedi nek karo Putri Anna sih Mbak Dil. Jare wedine bengi ora wae gaya-gaya crit. Aku ngomong lanang dhewe parah sih toy, berarti koyo ngon bebek. Ah, wedi ora bisa gaya-gaya crit kowe. Oh. Oce, oce. Irul, irul, haro, haro ya. Terima kasih ya untukmu dan semuanya saja. Masih digoda, digoyang, dangdut, rasika. Didukung Bio 7, jamu, tetes, herbal, modern. Jangan lupa ya, bismillah. Pokoknya loro ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7 saja. Dari sekarang ya. Kemudian jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7 barengan karo tulisan expired date ya. Terus kalau Anda termasuk penyuka madu, sekarang sudah ada Vitosa madu pahit. Meskipun pahit tetap manis loh ya. Komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, akar pasak bumi, dan juga tribulus ya. Sekarang Vitosa madu lagi laris manis Tanjung Tirto. Banyak orang yang suka minum Vitosa madu karena khasiatnya yang luar biasa banyak. Di antaranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak, dan punggung. Bisa untuk mengobati kejantanan pria mulu ya. Terus untuk lambung, kolesterol, stamina, dan vitalitas, batuk untuk gejala stroke, dan juga untuk kesehatan jantung ya. Beli Vitosa madu selalu yang asli dengan harga Rp190.000 ya. Hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, masuk gang rumah pertama gerbang hitam ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila rekomendasikan di acara Digoda. Jangan lupa pula untuk Anda yang sakit di matanya, silakan Anda bisa minum Ainucare atau Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Sudah, bahtera cinta dulu di Kemon Mario.

0: apa? Penyakit apa?
1: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
0: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
1: Udah hampir 3 tahun lebih.
0: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
1: Habis 8 botol.
0: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
1: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
2: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
3: Paring asma sinten?
4: Bang Edo.
3: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
4: Saking lasem.
3: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten, Ji?
4: 43.
3: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
4: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
3: Ini berapa tahun menikah sih?
4: Hampir 2 tahun ya.
3: 2 tahun ya. Ini kalau yang diraus ini apa jantung?
4: Iya, sesak. Napas sesak.
3: Makanya sesak.
4: Iya. Terus aktivitas nggak bisa. Nji. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
3: Nji.
4: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa. Nji. Sekarang enak.
3: Oh, ngaten. Ngunjuke sinten kaping pinten?
4: 3 kali.
3: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
4: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
3: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
4: alhamdulillah.
3: Ada obat dokter enggak yang diminum?
4: Enggak ada, enggak ada.
3: Hanya Vitosa
4: madu. Hanya Vitosa saja.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Amin amin Nggih. Amin.
3: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
4: Oh iya gitu.
3: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya bilang?
4: Iya itu oh, betul sekali.
3: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
4: Alhamdulillah ada.
3: Hubungan suami istri semakin
4: ya gereng.
3: Alhamdulillah.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
6: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Biosaven. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Biosaven 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Biosaven, saya ini berangsur-angsur sembuh.
2: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
3: Paring asma Mbah sinten?
7: Mbah Mat Ngalim.
3: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
7: Sriyombo.
3: Sriyombo. Jenengan yuswanipun pinten?
7: 7 sekawan.
3: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
7: Nggih.
3: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
7: Nggih.
3: Nggih. Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
7: Gerai niku tangan gawe gulu.
3: Nggih.
7: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
3: Kebas kandil mati rasa.
7: Ini batas mati.
3: Paling ini pun ngunjuk Vitosa.
7: Pun ngunjuk telah sak botol.
3: Tunggal botol, pinten-pinten nih kunjengan.
7: Tangannya ke kali dosa dinten telas.
3: Oh ngaten je.
7: Kali likur dinten bincang seloso.
3: Wah dihitung tenan. Roli kur dino guys. Je, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo. Anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mat Ngalim. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madu Pahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
8: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.

0: asmone Ibu Sinten?
1: Ibu Yatina, pinggir sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
0: Ya, niki untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
1: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya, beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.

0: Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Tetap jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu ya. Beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio 7 ya. Beli selalu fitosamadu yang asli. Beli selalu Ainucare ataupun Netracare. Kapsul untuk kesehatan mata. Hanya di Radio Rasika Pekalongan. Atau di gerai Bio 7 Tila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli selalu Bio 7 di apotik-apotik yang senantiasa Dila rekomendasikan, Dila sebut saat siaran. Ngono le kaci ya. Yuk mari ya. Kemudian juga nek pengin konsultasi karo Dila, Pak Takok tentang Bio 7, Vitosa, Ainucare, Netracare, silakan Anda bisa datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Kalau ke Rasika Pekalongan, silakan Anda bisa ketemu langsung dengan Bapak Lekmanu. Tanyao. Beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila. Masih berhadiah untuk Bio 7 dan Fitosamadu ya. Masih ada hadiah sajadah, juga hadiah topi Bio 7 yang cantik. Ngono lekaci dari pendatang baru jadi cit. Dakianmu betul cit. Dakian sing nungguin cita-citaku ya cit. Alhamdulillah ije urep dil. Tapi lagi sedih dil. Kok bisa sedih ayan? Gara-gara malam Jumat ketemuan cita. Pas ketemuan sempat guyon dan merayu-rayu cita. Pas ngerayu aku salah ngucap si dil. Seandainya kamu jadi madu, aku jadi kumbangnya. Seandainya kamu jadi bunga, aku yang memetiknya. Tapi utu kokwi si Dil. Dudu kokwi kata-kata rayuane aku si Dil. Aku ngerayune cita, seandainya kamu jadi sandal, aku yang memakainya ce. Citanya jengkel si Dil, berarti aku mau encot-encot tayan. Yo, citanya nesu gendring balik kokwi pak yan. Akhirnya bubar kabur. Mulai dewe-dewe si Dila presiko ane kian. Nah pas malam setumbengi tak parani nang omai Dil. Omai sepi dan pokoknya sepi. Aku tiru Mas Black nek mertamu didodok-dodok orang metu wonge yo anjloke pelonceng listrike. Aku tiru kaya kian. Apa ibu cara kepok ditiru-tiru. Cara-cara kriminal. Pas tak anjloke kan peteng omai. Tak injen-injen buan sitane metu jebul kok ono bayangan gantung. Bayangan ireng gantung. Aku panik Adil. Coe cita gantung diri coe. Waduh gawat kian citaku bunuh diri. Coba lonceng listrik tak nyala ke. Bener Dil. Bayangan ireng gantung mau ku jebul dasare cita si Dil. Dasarnya digantung yang ngel, nean citanya gantung diri Dila. Ya orang yan, citanya sudah pengen nurep 1000 tahun lagi, kon bunuh diri. Sing nang gantungan dasarnya cita, kepek kowe podo baik kowe. Aduh, mereka cit, kowe ketemuan sejane yang ngel dakian. Kalang dakian ki koyo-koyo, Nang WA kaya kaya po, kadang-kadang nek ditelepon angel. Kuwi pancen dakian seperti itu cit. Tapi kan dakian masih senantiasa mengingatmu cit. Lah kok hari ini ora pengin ngiki kata-kata hari ini go dakian cit, jare kok dirayu. Aduh, Pak Metu pala cit. Mumpung memperingati hari ini cit. Yo, oke. Iki sing Metu kuwi ye, jare teng. Isi akeh apa tanggapan padang dirimu jek sibuk apa kone wis sugih saiki ne ra wetu ya. Isma di Bigri. Oke Is, terusan titik kedunguni Pak Takon. Lah aku nek subuh-subuh mesti waing-waing. Lah pernah karena nang opo sih Mbak Dil, opo karena atis lah terus salah ngobatine priye? Ya ora ngerti ya. Kowe nek nggal bar subuh mungkin alergi dingin pok ya. Ane alergi dingin ra apa-apa. Sepenting kan saiki mandek kan. Ora sedina mumprut ke waing-waing sih kan cit, sapa cit. Cita-cita bae. Ti ngobatine priye? Nyopir apa paham gini masalah waing-waing. Tapi nek sejauh ini masih bisa berhenti, ya dilakoin aja. Yang penting jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat, makanlah makanan yang sehat. Kalau perlu minum Bio 7 B, Mbak Titi, sopo ngerti? Lah kok jebul no'o ngombe Bio 7, semisal gue mau goro-goro alergi dingin, ternyata ngombe Bio 7 kok bisa mari? Alhamdulillah, kok wipo Mbak Titi nak kedunguni yo. Mangga. Kalau pengen dicoba mau beli Bio 7, jangan lupa beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ngono ya Mbak Titi yo. Ti, Wirat Maesan, Republik Sinikal. Asli ki aku pengen tuh panggilan alam asli ki. Siang Bu Peri. Dino Setu di sini wadul, wadul bae kono. Sepot, soporat, wirat. Ya salah popo, karang misalnya di sini wadul, naik karo dilaku itu hobine wadul. Ya lah popo, sepanjang untuk wadulannya itu masih bisa dimengerti dengan bahasa mudah. Ngono, ayo ya ayo, mari, mari. Iya po yo, oke. Pergi. Mesin jahit tak otak atik dewe wis ora jalan di tempat, wis ora jalan di tempat maneh. Jalane wis semlarak. Malah jalane blandrang-blandrang. Gari ora kena direm sih. Nah kan, premane iki. Kuwi iki priye? Mone jane kon jalan angel iki malah blandrang-blandrang ora kena direm. Mosok pasang kantong kotak tempel na bokong, dong mesinnya tak genjot jalanin blandrang, mandeknya tekan polok. Lah jebol, perenggone reme ucul, mbok ilang rendi sih Bu Priye. Kan kowe yo kon menyerahkan pada ahlinya. Yo mangkliyo terpaksa tak talani nganggo karet tau. Walau genjote mending ngeden pu ngitung-ngitung nambah olahraga ben sehat. Hati-hati kowe aja kangen ngeden-ngeden. Kangen ngeden-ngeden kok ambeyen wasir. Hati-hati kowe. Jare kan orang sehat itu mahal. Karena rezeki tertinggi adalah kesehatan. Ane urusan liyane gari melu pepatah. Roda kehidupan itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau hidup kita selalu di bawah, coba tengok ke belakang, mungkin roda sepeda kita lagi kempes ya orang. Dino satu, ono info apa gisel. Kakanda takok info sel, dino satu. Wes disik ya untuk semuanya saja. Berhubung Dila saat ini ada panggilan alam. Tak kai lagu Evita Malan disik bayo.
0: Maafkan daku, kekasihku. Mungkin engkau telah merasa jemu dengan keluh kesahku. Atau mungkin engkau lelah mendengar suara kemalanganku. Maafkan daku, kekasihku. Bila aku berharap untuk engkau tak pergi meninggalkan daku.

0: top performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekarang, RT 10 ya. Bisa
1: dengarkan. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan punggung dari subuhnya
1: dingin. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan dingin, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku ceritane pripun?
2: Mireng ing radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
2: Sekitar 10 botol
1: jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngoten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras. Kan ngoten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun monggo.
2: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan rokok mawon minum jamu apa Bio 7 ya, alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
1: Sebelumnya rin nampak sulit, Bu?
2: Sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum diamond nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekecok. Ngoten mau, Bu? Cukup? Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa, nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi, Bu?
5: Jolo Tundo Semangu.
4: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
5: Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: Saking radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikeluhne napa nggih, Bu?
5: Kaku
4: ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
5: Nggih, dengkul iki
4: nggih. Dengkul niku kotean ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan nggih?
5: Sampun.
4: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
5: Tiga.
4: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin nggih.
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
5: Nggih.
4: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit sumprit. Matur nuwun Ibu.
5: Nggih nggih sami-sami.
3: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa madu pahit. Vitosa madu pahit kasiate sundul langit sumprit.
6: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam Mbak.
6: Dengan Ibu siapa ini?
7: Ibu Siti Nurbaya.
6: Ibu Siti Nurbaya alamatnya di mana?
7: Beranggan, Kecamatan Dilweh ya.
6: Masuk Kabupaten Kediri
7: nih? Iya, iya.
6: Umurnya berapa Ibu?
7: Umur saya 47.
6: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
7: Iya.
6: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
7: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
6: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
7: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
6: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
7: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
6: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
7: Dari radio Mbak.
6: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
7: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
6: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
7: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
6: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya, sampai jumpa di
3: Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
4: Paring asma sinten menika, Pak?
8: Kula Pak Jono.
4: Nggih, yuswanipun pinten?
8: 50 gangsa, Mas.
4: Saking pundi?
8: Saking Jawa Tengah Rembang.
4: Oh, Rembang.
8: Kaliori niku lho.
4: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit ya?
8: Nggih, sampun.
4: Gerain apa niku?
8: Plan iki lho, sikil kula kebuas, terus kaya kesemutan niku lho.
4: Oh, geringgingan ngoten.
8: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
4: Lha kok kata semutin?
8: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
4: Ah, niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
8: Nggih.
4: Sedinten kaping pinten?
8: Niku terose sing sae ping 3.
4: Terus raosipun sakniki pripun?
8: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa madu pahit niki kok kuatah sudone.
4: Oh alhamdulillah.
8: Nggih, nggih.
4: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
8: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
4: Oh.
8: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
4: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
8: Kula to.
4: Nggih.
8: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
4: Lah napa mboten purun mikir?
8: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
4: Nggih.
9: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Ibu Dewi.
11: Selamat siang Ibu.
12: Selamat siang. Kang Saren, sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
10: Nah terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
12: Sudah. 1 bulan, ya bagus, ini ya agak lumayan, baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh ini total, ya terima kasih.

0: Goyang Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang, dangdut, transika, didukung Bio 7, jamu tetes cirebal modern ya. Jangan lupa selalu beli Bio 7 yang asli, yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7, barengan tulisan expired date ya. Terus, Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdata di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Diminum jangka panjang insya Allah aman, tidak usah takut merusak ginjal karena sekali lagi nggak ada bahan kimia obatnya. Kemudian bisa diminum dari anak usia 1 tahun hingga orang tua sekali. Bisa diminum, bisa juga dioleskan di kulit ya. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu-ibu yang tengah menstruasi, silahkan minum Bio 7 saja agar menstruasinya senantiasa lancar ya. Untuk Anda yang ambeien, wasir, itu bisa diolesi juga dengan Bio 7 ya. Yang punya keluhan gatal di kulit ya, jerawatan seperti itu juga bisa diolesi dengan Bio 7 saja. Terus untuk Anda yang sukanya madu, silahkan minum Vitosa madu pahit ya. Komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwaceng tribulus, juga akar pasak bumi ya. Vitosa madu pahit ini tetap manis ya. Terus buat Anda yang selama ini punya keluhan gangguan sakit di mata, jangan dibiarkan saja, karena mata adalah jendela dunia ya. Ikhtiari saja bismillahirrahmanirrahim dengan minum Ayenuker atau Netraker saja. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya, masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang biasa disebut saat siaran ngono le kaji ya. Erwin Carotis songgo andrin rin re koe nek borehan lengolion aja dintek-entek ndre tingeh lengolione engko nggo ngarak oncor tuh 17 dino maneh engko bodo besar ndre. Yo, boreane ganti pon ndre nganggo minyak goreng. Kowe bae. Akon margo absen. Mas Blok kuwi pancen edan abadi lah pancen yo. Dinayanti nang Kertijayan. Aku Pak Cito Mbak. Aku ki Mbak ceritane Pak Mompo ban nang pom bensin Mbak. Lah karang reng nganggo pompa wayah kuwi wong akeh do ngantri, aku nginut ngantri ra. Lah dong wayah yo jatahku mompone. Lah kok moro-moro ana bapak-bapak ncerobot tok pomponane kuwi Mbak. Lah aku sepontan nyeneni ra Mbak, bapak-bapak kuwi kok iki Pak. Pak, lah aku ndisik sih, sampean bar aku antri apa? Aku bi awet mau ngantri yo. Dasar ora duwe adab. Ah wong tuwa mau kok kowe iki. Wong tuwa ora duwe adab. Aku ki refleks otomatis nyeneni ngono, Mbak. Nah, menurut sampean aku dosa apa ora, Mbak? Lah, pernahe aku wis ngantri sak ben-ben, Mbak. Lu panjalu preke lu wong nyeneni wong tuwa, dene ki ora duwe adab kon ngantri ya. Menjawab Ustadz panjalu bae, Mbak Dinayanti yo. Pernahe nyeneni kok iki dosa apa ora? Kene sih Pak Nusul JTP ki maneh. Ora kaki cok Mbak, model wong senengane cerobot ki pancen perlu disemeyangi cok Mbak. Aduh. Ya pancen kudu ngantri, wajib ngantri, nek liyane ngantri itu yo. Harusnya ada pemahaman seperti itu lah, tapi caranya bagaimana nek misale para mah dijawab panjalu bae ya, nyoba bingung ki yo. Aduh. Enak bojone ari onta nang kampir. Sekedar info canda, Pak tukar tambah. Ono sing glempor ra? Tangan pertama iki. Pengalaman akeh lincah gesi juga irit ta. Tuyul second kodi kon loro. Cuan ping-ping malah geleme kon jae sih. Men ayam jare ora panasan karo adoyok-oyok wong liya. Pis papa onta. Bojone to nek tuyul to. Aduh, gimana iki, Mbak Enah yo. Sapa ge masuk maneh Mbak Dil. Sopo sih ki asusul lo, alasul. Yan dak yan, wes pirang abad aku ora temu koyan. Pi kabarmu yan, wes duwe gendekan dereng yan. Apa sih do karo cita yan, edian kepo koyo. Nek dak yan duwe gendekan kepapat hati pasul. Aja asul yo. Isi ono Ronaldo asul yo. Anak manis di jalan cinta, gombak titik. Nek bar subuh waing-waing, apa maneh metu upile rapopo. Normal ya sehat, dan nek waing-waing metu mutiarane kuwi sakti berarti sampe metu mutiarane. Aduh, kaya Mbak Titi ya. Ah, jebul. Jare anune mas-masan bolongan irung juga ana dosane, dudu ana dosane kuwi kupinge iki dijembreng, gimana iki? Ana dosane. Sel, gisel, dudu ana dosane. Bolongan irung itu ada setan bersemayam di lubang hidung. Setan bersemayam di lubang hidung. Duduna bolongan hidung ono dosone. Ah, ya mulane nek wudu sing bener, di lubang hidung itu setan bersemayam bisa di situ. Nek wudune bener, air masuk ke hidung, itu maka luruhlah dosa-dosa yang ada di dalam hidung. Semuanya dosa-dosa itu melalui lubang hidung ngono lho ya. Modernia gimana iki ya? Ojo klalen bar waing-waing lo. Nang sibuk jejer sumur, dileng-ileng bolongane ana apa jajal. Kowe. Kowe sel. Dedelah absen Mbak Kaji. Iki jaliteng isih sibuk ngecop enggon Mbak Kaji. Nah iki kan usum legenonan tanggapan wayang. Dadi jaliteng prana mrene nggawane tali rafia pak nggo ngecop enggon apa ya? Apa de kok kuwi? Ah iki nggo sedulur-sedulur nek cup-cupan tanggapan ana tali rafia abang dipanteng sekitar 2 meter. Kuwi aja dipindah-pindah kuwi cup-cupane jaliteng pak nggo nggelar dagangan. Aduh, mulane ora katok tak kira sekedarung sugih dong. Aduh, panjang lureng siwalan. Ketemu si Dul, Pak panggilan alam bejar wadul parah sih lu. Kue mati lu, biar kena lu. Mama Gio hadir Mbak Kaji. Omon-omon gue wirat ke, kirat. Nek roda berputar, kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Nek ora berputar berarti rantainya tugel porot. Kirat yo. Roda berputar kadang nang dhuwur kadang nang ngisor, nek ora berputar berarti rantainya tugel porat. Kirat impo mangkat kerja esok mulai suge Ustaz Panjalu. Aduh, sampean podo karoan jaliteng mangle iki yo. Impo kerja esok apa kayak info kerja mangkat kerja esok mulai suge. Aduh, kia lu Panjalu. Dota kok karo kowe lu, Aan di warung asem. Halo, halo Bandung ya. Anak manis di jalan cinta. Wah, aku salah kerungu. Gara-gara kakek mangan sego berkat kiringi. Kowe cacili mangane akeh osel. Kaya bapakmu manglera ya. Kowe wingi Jumat entuk, Papa Gilang wingi Jumat entuk undangan ngambeng ping pira osel. Kok kowe wingi kakek mangan sego berkat kuwi. Cacili kakek mangan sego berkat. Pareng nggon sampean bek ngasih klalen kok. Goro-goro ngambeng padat merayap beres ah. Ngambeng apa padat merayap. Lha wingi menu dek esuk tekan Pak Bobok mangane sego berkat. Nyang mangle bebelen. Aduh, cacili ya. Isu datangnya turun menu nih sego berkat ngasih Pak Bobok ngasih bebelen. Nyeklos lomba besel ping papat lomba setan dijamin gelis entuk panggilan alam yo. Eka Faida sembung kampel pada klasikan ambil absen bundia tetap nyimak selalu dan selalu mendengarkan walaupun rata WA yo. Aduh pregi jare Panjalu aku Pak Tugas nggorok wedhus jawabnya Senin bae. Kon ngenteni Senin wis kalen lu koe kuwi ono kalen ayo nek Senin iki dina apa kon ngenteni Senin kowe tugasnya nggorok wedhus nebareng lu aduh warna-warna kowe gorok wedhus, bercocok tanam, bertani, jahit. Mengko melu ngambeng dadi ustad, nek wis gorok wedhus, beres-beres luwak. Chandra, Gisel ngengis, lah biasa sih Gisel ngengis. Oh. Mama Giyomi, Mami Azizul. Jo para aco parani bareng Pak Mi. Jare Pak Luru-Luru Luru-Luru apa ki Mama Giyo? Azizul Pak Luru-Luru. Emang wani kok seneng oma. Yo. Sawani-wani deh. Ah ya wis kono lah. Sing jelas jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio7 selalu. Minum Vitosa madu selalu, minum Ainuker ataupun Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Salam sehat bersama Bio7 Didata pamit sih yo. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026 akan berjalan transparan dan adil. Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan tidak boleh ada praktek titip-menitip jabatan maupun pungutan liar. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bersama jajaran Disdikbudpora, kepala sekolah, hingga komite sekolah. Bupati meminta agar semua anak dapat kesempatan yang sama untuk sekolah tanpa ada intervensi dari pihak manapun. SPMP sendiri akan dimulai pada tanggal 2 hingga 4 Juni mendatang. Selain masalah aturan, Bupati juga berpesan agar para guru memberi perhatian khusus bagi siswa baru yang belum lancar baca tulis tanpa boleh mengejek atau dimarahi.
3: Ini kita sepakat komitmen telah mendatangkan fakta integritas bahwa pelaksanaannya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Artinya bahwa kita berikan kesempatan kepada anak kita dari sisi asas keterbukaan, kemudian juga keadilan, kemudian juga dari kita sendiri juga penanaman integritas kita, kedisiplinan kita, agar anak mendapatkan apa itu pelayanan yang sama di bidang pendidikan. Tidak ada titip-titipan, tidak ada pungutan liar, kemudian juga tidak ada permainan yang lain. Kita berharap itu nanti fair play, laksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disdikbudpora Taufik Rahman memastikan seluruh anak sekolah dapat tertampung pada SPMB tahun ini, di mana untuk tingkat SMP tersedia 16.000 kursi. Jumlah ini sangat mencukupi untuk menampung lulusan SDMI yang mencapai 15.000 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dengan lulusan TK dan RA sebanyak 13.000 anak. Pemkab telah menyiapkan daya tampung SD hingga lebih dari 23.000 kursi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan aturan penerimaan murid baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur

0: dari nilai rapor dan tes kemampuan akademik maupun prestasi non-akademik seperti bidang olahraga dan seni. Terakhir adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Fase puncak kepadatan jemaah haji Indonesia di Madinah resmi berakhir seiring berhentinya arus kedatangan gelombang pertama. Sebanyak 13 kloter telah digeser menuju Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan umrah wajib. Meski terkendala minimnya tenaga angkut koper, petugas lintas fungsi bersinergi bahu-membahu agar proses keberangkatan tetap berjalan tepat waktu. Koordinator Transportasi Sektor 1 Aryo Dipokusumo menegaskan pihaknya telah menyiapkan truk khusus untuk mengangkut koper yang tidak tertampung di dalam bus reguler. Hal ini dilakukan guna mempercepat keberangkatan mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Proses pergeseran seluruh jamaah gelombang pertama ditargetkan rampung pada 16 Mei mendatang sebelum seluruh petugas diperbantukan ke kota Mekah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima EDW lah rewangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Yo ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Seekor kera ekor panjang yang meresahkan warga dusun Ampel Gading, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, berhasil ditangkap. Kera itu sudah berkeliaran di permukiman selama 2 hari dan sempat menjarah makanan di warung milik warga. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena satu orang warga bernama Andi mengalami luka gigitan dan cakaran pada bagian lengan serta lutut. Korban saat ini sudah mendapatkan perawatan dan kondisinya mulai membaik. Ketua PAM Swakar Sabima Tri Sumadi mengatakan, kera ini diduga kuat adalah bekas hewan pelihara yang terlepas. Hal ini terlihat dari adanya bekas luka ikatan tali pada bagian leher kera tersebut.
2: Kera ekor panjang ini sudah 2 hari berkeliaran di pemukiman warga. Kemudian mungkin dia lapar dan lain sebagainya, masuk warung menjarah makanan di warung tersebut. Akhirnya ya warga inisiatif kepengen nangkap. Akhirnya malah warga yang nangkap itu terluka oleh gigitan dan cakaran-cakaran monyet ini. Itu 2 hari yang lalu, warga sudah memantau di sekitaran Green Valley Hotel, sekitaran kampung dusun Ampel Gading, Desa Kenteng.
1: Meski sudah tertangkap, warga masih merasa khawatir jika ada koloni kera lain yang kembali masuk ke permukiman dan merusak tanaman maupun menjarah makanan. Pemerintah Kota Semarang terus mempercepat penanganan pasca bencana tanah longsor di kawasan Kalialang, Kecamatan Gunung Pati. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan proses pemulihan berjalan cepat, mulai dari perbaikan jalan hingga penyaluran bantuan. Saat ini petugas gabungan mulai membersihkan akses jalan dan memperbaiki atap penampungan warga. Dinas Sosial dan BPBD juga telah menyalurkan paket sembako, kasur lipat, serta matras untuk kebutuhan di pengungsian. Selain penanganan darurat, Pemkot Semarang kini mulai masuk pada tahap perbaikan infrastruktur. Rencana teknis telah disiapkan untuk pembenahan saluran air, penerangan jalan, hingga pavingisasi area terdampak. Wali Kota menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Seluruh dinas diminta saling terintegrasi agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal dan aman. Berikut kami sampaikan kabar haji. Satgas Haji di Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 51 jemaah haji non-prosedural. Para jemaah diduga menjadi korban sindikat perjalanan ilegal dengan kerugian mencapai Rp250 juta per orang. Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono mengungkapkan, sindikat ini menggunakan modus perjalanan transit lewat Malaysia dan Singapura untuk mengelabui petugas. Para korban biasanya direkrut melalui grup pengajian dengan janji bisa berangkat haji lebih cepat menggunakan visa kerja palsu. Saat ini pihak kepolisian dan imigrasi terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menangkap otak di balik sindikat tersebut. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan jalur resmi pemerintah agar tidak terkena sanksi dari otoritas Arab Saudi maupun menjadi korban penipuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rásica FM. Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market.

0: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
0: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasif Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
0: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasif Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermasif Gold atau Supermasif Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermasif _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Supermasif Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermasif.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ribuan kapal nelayan di Kabupaten Pati dan sekitarnya kini terpaksa berhenti melaut akibat kenaikan harga solar industri. Para nelayan langsung mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta solusi atas biaya operasional yang mahal. Harga solar non-subsidi saat ini sudah menembus Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Kondisi ini membuat sekitar 1.600 kapal besar atau di atas 30 gross ton di Juwana hanya bisa bersandar di pelabuhan karena tidak mampu membeli BBM. Gubernur menyatakan akan segera mengirim surat ke pemerintah pusat, mulai dari Kementerian KKP hingga Kementerian SDM. Gubernur berharap ada relaksasi atau harga khusus bagi nelayan agar mereka bisa kembali bekerja. Jika masalah ini dibiarkan, Gubernur khawatir pasokan ikan akan terganggu dan memicu kenaikan harga di pasaran. Para nelayan berharap pendampingan dari Pemprov Jawa Tengah bisa membuahkan hasil dalam waktu dekat. Sementara itu, para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan mengeluhkan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis solar yang dinilai kian menyulitkan aktivitas melaut. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolres Pekalongan dalam kegiatan silaturahmi Kamtipmas di TPI Wonokerto hingga TPI Jambian. Ketua HNSI Kabupaten Pekalongan Effendi mengungkapkan bahwa mayoritas kapal di bawah 30 gross ton sangat bergantung pada solar bersubsidi. Namun mekanisme pembatasan kuota tiap bulan membuat nelayan khawatir tidak bisa beroperasi secara maksimal. Menanggapi aspirasi itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina agar kebutuhan bahan bakar nelayan dapat terpenuhi. Selain persoalan BBM, Kapolres juga menghimbau para nelayan agar tetap memperhatikan kelengkapan alat keselamatan dan kondisi kapal sebelum memutuskan untuk berlayar. Berikut kabar haji. Jemaah haji Indonesia dihimbau untuk tidak menjemur pakaian di atap hotel selama berada di kota suci Makkah. Larangan ini dikeluarkan otoritas Arab Saudi usai dilakukan inspeksi terkait keaturan keselamatan gedung. Kepala Seksi Akomodasi Dakar Makkah Suryo Panilih menyatakan bahwa aktivitas menjemur di atap dinilai membahayakan jemaah dan melanggar regulasi setempat. Menyikapi hal itu, Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan pihak hotel untuk segera menyediakan ruang alternatif seperti di lantai servis atau area restoran. Pihak hotel juga diminta mempercepat penyediaan fasilitas mesin cuci dan sistem drainase yang memadai agar tidak mengganggu kenyamanan jemaah lainnya. Pengawasan terus dilakukan mengingat kebutuhan mencuci pakaian akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah jemaah yang tiba di kota Mekah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

lanjutkan ya kawan Rasika, menemani perjalanan kawan Rasika sore hari ini. Dan sudah jam 5 sore, cuaca sudah mendung.

0: menjagokan siapa ini? Kalau saya masih setia gitu, konsisten gitu. Saya sukanya tim oranye alias Belanda, ya sudah selalu tim oranye meskipun tidak pernah menang gitu. Belum pernah deng, belum pernah menjadi juara Piala Dunia gitu, tapi tetap konsisten saya pegangnya Belanda gitu Pak Adi Nugroho. Ya tinggal sebulan lagi ajang Piala Dunia. Wah, ini demam bola ini nanti, siap-siap begadang gitu ya Pak Adi Nugroho. Dan kalau ngomong soal Piala Dunia, di acara seremoni pembukaan nanti di Los Angeles sana, itu akan dimeriahkan oleh penyanyi superstar. Weh, superstar yang sekarang lagi go internasional, yang lagi bersinar ya, Lisa Blackpink, juga ada Katy Perry yang akan memeriahkan pembukaan Piala Dunia, upacara pembukaan Piala Dunia di Los Angeles sana. Di Los Angeles yang nanti pembukaannya pada 12 Juni ya, pada 12 Juni. Sementara itu yang diumumkan. Jadi superstar yang diumumkan untuk membuka Piala Dunia itu ada Katy Perry, Lisa Blackpink, ada Rema, ada Tayla. Banyak sih artis-artisnya, dan artis-artis yang termasuk Gen Z ya. Termasuk Gen Z nih Lisa Blackpink gitu. Oke, saya pegang. Saya tetap konsisten dengan tim oranye atau Belanda. Pak Adi Nugroho, pegang siapa? Menjagokan siapa? Oke. Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Wawan Sasuke.
1: Mbak Greta, sampai kawasan Penawangan terpantau ramai lancar ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
1: Mohon informasi kawasan Undaan dong Mbak Greta, padat enggak sih atau macet enggak sih? Soalnya tadi pagi saya lewat itu ada pagelaran wayang baru ditata sih. Takutnya ada agenda yang sore hari ini bisa menyebabkan kita sendatan. Kalau iya kan tak muter lewat Godong ke arah Karanganyar. Informasinya maturun.
0: Oke, ini kalau sejauh ini ya, sampai dengan saat ini belum ada info. Nah, di
1: Godong ke arah Karanganyar. Informasinya maturun.
0: Oke, ini kalau sejauh ini ya. Kitaran Undaan. Oke. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Ibu Ida. Ini Ibu Ida minta info untuk Sayung ya. Untuk Sayung sore ini apakah ada rob? Kalau untuk sore ini Sayung tersendat. Ini Sayung terlihat tersendat, dan antrian yang ke arah Demak itu cukup panjang. Karena di Sayung antrian yang dari arah Semarang mulai dari Pokpan atau di sebelum batas ya, simpulnya di Kino. Nah, kemungkinan ini karena rob. Kalau yang dari arah Demak mulai dari PT Sunfood, jadi cukup panjang untuk antreannya Bu Ida, imbas rob. Begitu Ibu Ida. Pak Al-Azhar minta info dari Ungaran ke Jepara, kalau lewat tol Mukti Harjo keluar Gayam bagaimana? Untuk saat ini dari Ungaran menuju ke arah Jepara keluar tol Gayam, nanti ambil jalur Onggorawe boleh, lancar, tidak ada tersendatan, soalnya di Sayung itu ada antrean imbas rob Pak Al-Azhar. Begitu Pak Al-Azhar. Lanjut lagi Pak Purwono.
2: Jalanan pukul 17 lebih 10 menit sudah sampai di Rumah Sakit Ungaran.
0: Oke, okay. Ya. Cepat nih.
2: Sampai sini lancar Mbak Dita. Terima kasih sudah memandu dan menemani sampai di sini Mbak Dita. Nanti sampai jam berapa ya? Dari Pungko Magelang Mbak.
0: Oh, mau ke Magelang.
2: Mutar terus hari ini Mbak.
0: Oke, siap, nggak apa-apa, semangat ya Pak Purwono. Pokoknya selalu sehat gitu, biar mutar terus tetap oke gitu ya Pak Purwono. Pak Purwanto, ini Mbak Gre, PSSI di grup apa kira-kira ya? Kalau PSSI di grup apa ya? Kalau Pildun PSSI belum, kan kemarin gagal kan gitu. Lanjut Pak Eka Agung.

0: Gus Purwadi.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Pukul 16.30 saya berangkat dari Genuk tujuan ke Ampel Boyolali.
0: Dari Genuk ke arah Ampel.
1: Perjalanan lancar lewat terbut apa jalur Kaligawe masuk tol Muktiarjo lancar. Sekarang saya sudah sampai di jembatan Kalituntang.
0: Oke.
1: Yang sedikit catatan mendekati pintu tol Bawen ada jalur menyempit karena ada truk muat pasir yang sedang tumpuk sore. Nah, untuk teman-teman harap berhati-hati, kurangi kecepatan. Belum ada tanda-tanda mau dievakuasi, tapi sama petugas kelihatannya sudah dikasih tanda kayak brigade pun gitu loh.
0: Oke.
1: Ini perjalanan menuju Boyolali sesudah Tuntang ramai lancar. Sekian informasi dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Eka Agus untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Adi Nugroho ini. Oh, Pak Adi Nugroho jagoin Spanyol dan Inggris ya. Wah, siap. Ini juga pernah menjadi juara kalau ini ya. Tapi kalau Belanda kan belum pernah, Pak Adi. Itu. Pak Suprapto. Ini tadi yang menginfokan Rob ya. Oke, siap. Terima kasih kawan di 18907.
2: Terima kasih Mbak Greta lagunya.
0: Oke, sami-sami. Ini tadi sudah di play ya, sesuatu di Jogja ya. Oke ya, kalau ngomongin soal Jogja pasti ada sesuatu. Sesuatunya itu banyak. Ada apa namanya, bakpia, ada mochi, ada gudeg ya kan. Sesuatu di Jogja tuh banyak kalau untuk kulinernya. Oke, nanti kita lanjut lagi Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Supermasih.
7: Kok tima EDW? Lah rewangi renti, Mbak.
8: Mbak Siti, Pak.
7: Iya, Mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor, Mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: people change, circumstances change, but God always remains the same.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
4: Toko Emas Super.
3: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Kok tima edw lare wangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Tapi jare promo, kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
12: Mangkane pak, bu, yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, bu.
10: Gaspol mana pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: ...88,9 FM...

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tanggul sungai Cilandak di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kota Semarang ambrol sepanjang 20 meter pada Selasa siang lalu. Warga setempat menduga ambrolnya tanggul yang sekaligus jalan perkampungan ini disebabkan oleh aktivitas ikan sapu-sapu yang membuat lubang di bawah pondasi hingga tanah menjadi kropos. Kondisi ini menyebabkan jalan ambles sedalam 2 meter dan mengancam 4 rumah warga yang berjarak hanya 1 meter dari titik longsor. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan penyebab amblesnya jalan dipicu oleh kemiringan talut dan rembesan air yang terus-menerus menggerus pondasi talut. Saat ini Pemkot Semarang tengah berkoordinasi dengan BBWS Pemalijuana untuk melakukan perbaikan. Setelah talut tersebut berhasil ditangani, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perbaikan aspal jalan demi menjamin kenyamanan serta keselamatan warga sekitar. Lokasi pembangunan sekolah rakyat untuk wilayah Solo dan Salatiga resmi dialihkan ke daerah tetangga akibat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebutkan bahwa pemerintah pusat mewajibkan penyediaan lahan hibah minimal seluas 5 hektar sebagai syarat utama pembangunan gedung permanen. Karena tidak memiliki cukup lahan kosong, pembangunan sekolah rakyat Surakarta akan dialihkan ke wilayah Sukoharjo. Sementara untuk kota Salatiga akan digeser ke wilayah Kabupaten Semarang. Saat ini baru 11 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang telah memulai proses pembangunan fisik. Langkah pengalian ke daerah penyangga ini diambil agar akses pendidikan sekolah rakyat tetap bisa menjangkau warga, meskipun gedung fisiknya berada di luar wilayah administrasi kota. Berikut kabar haji. Kota Mekah resmi menjadi pusat pelayanan haji Indonesia seiring dimulainya kedatangan jemaah gelombang 2. Untuk memperkuat pelayanan, ratusan petugas dari Dakar Madinah dan bandara kini digeser ke Mekah dengan status diperbantukan terutama di titik padat sekitar Masjidil Haram. Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jemaah Indonesia untuk menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan aktivitas menjelang fase puncak ibadah di Armusna. Jurubicara Kementerian Haji, Ihsan Marsya, menegaskan bahwa pemerintah melarang pelaksanaan ziarah maupun city tour sebelum seluruh rangkaian puncak haji selesai dilaksanakan. Larangan ini dikeluarkan sebagai langkah perlindungan agar jamaah tidak mengalami kelelahan dan tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi wukuf di Arafah. Melalui surat edaran terbaru, Kementerian Haji meminta jamaah maupun pembimbing ibadah untuk tidak memfasilitasi kegiatan di luar kota Madinah dan Mekah. Para petugas juga diminta untuk memfokuskan pembinaan pada kesiapan mental, spiritual, serta pemahaman menasihkan guna memastikan ibadah haji berjalan aman, sehat, dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kelana Kota sudah jam 6 petang ya, lewat 11 menit. Dan untuk saat ini jalurnya berangsur sudah mulai lancar. Di Sayung yang arah ke Semarang ini lancar, yang arah sebaliknya yang menuju ke arah Demak ini melambat nanti mulai dari sekitaran exit tol, entry tol Sayung sampai di Hongfa ya, karena masih ada rob. Terus untuk arteri Yosudarso lancar, Brangsong juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Mangkang saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Balik lagi yang sudah gabung, ada Pak Wawan Sasuke.
1: Mbak Greta, kawasan Undaan Kidul yang ada wayang malam hari ini saat ini terpantau ramai lancar ya. Okay. Untuk panggung wayang ada di pinggir jalan, jadi mungkin nanti malam akan agak apa ya, tersendat ketika banyak apa ya penonton yang masyarakat sudah ya mulai datang ya. Banyak penjual di kanan kiri jalan.
0: Oke.
1: Okay. Saat ini posisi maghrib jadi agak sepi. Mungkin nanti sebentar lagi banyak anak-anak yang apa namanya jajan atau lain-lain di situ. Ya, dominasi sepeda motor saat ini yang melintas cukup banyak karena bubaran pabrik dari arah kota masih masuk di kawasan Undaan. Maturun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wawan Sasuke untuk sekitar Undaan ya. Untuk saat ini meskipun akan ada acara, ada wayang, tapi untuk jalurnya saat ini loh ya, di waktu maghrib ini masih aman. Terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk update-nya. Pak Wendy.
2: Malam Mbak Gri.
0: Iya, selamat malam.
2: Masih sore ya?
0: Masih ya,
2: mungkin dibacakan pas malam ini. Mbak Gri. Perjalanan sudah sampai di Pandanaran ya, yang di pusat oleh-oleh masih terpantau lancar Mbak Gri tadi. Okay. Habis dari Anggrek nih OTW Baleoma. Ini kok ada sedikit titik-titik droplet di kaca mobil Mbak Gri, apakah akan hujan malam ini? Kita nantikan setelah pesan-pesan berikut ini.
0: Okay.
2: Terima kasih. Dan tenang Mbak Gri, ini di sekitaran rumah Udan Mbak Gri.
0: Di sekitaran rumah
2: Pamularsi
0: ya?
2: Atau sekitaran Pamularsi ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahu hujan mulai agak loh mandeki Mbak Gri astoy asem iki rasane mah mandeki ya wis
0: iya
2: lagi tekone. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Jadi udah ini kita kolungo Mbak Gri kalau okay, cakai. Terima kasih.
0: Yang penting sudah hujan ya, sudah diguyur hujan jadi tanah agak basah gitu ya. Oke, okay, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Dokter Rido.
3: Selamat malam Rasika, mohon
0: iya,
3: info
0: malam.
3: Saya dari Kudus mau pulang ke Pucang Gading. Bagaimana jalur saya Kudus Sayung mungkin Nonggorawe ya.
0: Mm-mm.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Yugrita, selamat yeah malam, minta info ya.
0: Boleh.
3: Dari Kudus sampai ke Pucang Gading.
0: Oke, okay, siap. Kudus menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Di Trengguli juga aman. Demak menuju ke arah Pucang Gading mau masuk ke mana ini? Mau masuk mana? Mau lewat mana? Mau lewat Onggorawe? Onggorawe lancar, boleh, tidak ada ketersendatan. Mau lewat Walter Mongin Sidi, untuk saat ini sekitaran Walter Mongin Sidi juga lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, menuju ke arah Pucang Gading juga lancar, Dokter Rido. Begitu, Dokter Rido. Lanjut kawan di 5899 dari Karyadi ke Jepara, apakah lancar? Dari Karyadi menuju ke arah Jepara sejauh ini masih lancar, hanya nanti melambat sedikit di sekitaran entry tol Sayung itu karena masih ada rob di sekitaran itu, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. So far dari Semarang, dari Karyadi menuju ke arah Jepara lancar. Pak Mei.
4: Mbak Gri.
0: Iya.
4: Saya tuh tadi keinget sahabat saya Mbak Gri.
0: Mm-hmm.
4: Pak Wendy.
0: Uh-huh.
4: Yang sangat populer. Sampai saya sholat dulu loh Mbak Gri.
0: Oh gitu.
4: Sholat maghrib dulu biar bisa mendengarkan suara Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
4: Ini malah mendengarkan. Apa kabar bosku? Bagaimana hari ini? Terima kasih Mbak Gri.
0: Okay.
4: Lagunya minta ini Mbak Gri, Kasih dari Ernie Kulit, tapi yang pop fusion version, yang
0: kasih
4: model-model AI itu loh Mbak, pop fusion version.
0: Okay,
4: terima
0: okay
4: kasih Mbak Gri.
0: Oke, okay, coba
4: selamat
0: nanti.
4: Selamat malam,
0: ya.
4: Selamat bertugas.
0: Oke, okay, nanti saya carikan dulu Pak Mei lagunya, apakah ada ini yang Ermi Kulit tapi yang versi baru ini ya, versi AI ya. Oke, coba nanti saya carikan dulu ya Pak.

0: Lanjut lagi ada Pak Jack. Pak Jack menginfokan untuk Karangayu saat ini sudah hujan. Puri Anjasmoro yang dekat arteri kering gitu. Jadi hujannya kayaknya hujan lokal gitu ya Pak Jack ya. Oke, terima kasih Pak Jack. Lanjut Pak Sinyo.
1: Terima kasih. Selamat malam Mbak Greta. Ini aku udah sampai malam. Bandung Rejo Meranggen. Dari Semarang ke Meranggen lalu lintas ramai lancar.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke, ini di sekitar Meranggen ya. Untuk Meranggen jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terima kasih. Lanjut lagi Bu Martono, selamat malam juga. Ini menanyakan kalau dari Kudus ke Semarang sebaiknya lewat mana? Kudus menuju ke arah Semarang untuk saat ini lewat Pantura Timur nggak apa-apa Bu, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Dari Kudus menuju ke arah Demak di sekitaran Terenggulinya lancar. Demak menuju ke arah Semarang di sekitaran Sayung ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Kaligawe ini juga aman terkendali. Jadi lancar untuk jalurnya Bu Martono dari Kudus menuju ke arah Semarang. Dan saat ini di sekitaran ini ya, untuk sekitaran arteri Yosudarso, untuk saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di Kaligawe juga aman, hanya di sekitaran Ronggowarsito, untuk jalur Ronggowarsito yang arah ke pelabuhan, ini ada kepadatan. Kepadatannya itu mulai dari perempatan itu ya, yang Raden Patah itu mulai ada kepadatan. Dan simpulnya yang di Ronggowarsito itu sekitaran di situ ada ekspedisi ya sekitaran ekspedisi itu di sekitaran Ronggowarsito. Jadi arah sebaliknya tapi lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu Kawarasika, dan untuk Kawarasika bisa terus berbagi informasi. Ada Greta Putri di sini menemani Kak Rasika sampai malam nanti. Dan pokoknya jangan tinggalkan saya.

0: Rasika. Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
5: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Kok timah IDW lare wangi renti mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk malam hari ini mulai pukul 19 hingga pukul 7 esok hari. Kota Semarang secara umum untuk malam hari ini kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang tidak merata. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah pada awal malam hari ini hingga dini hari. Untuk hujan sedang kelebat dapat disertai petir dan juga angin kencang, berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi dan juga wilayah sebagian seloraya terutama bagian utara. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir dan lain sebagainya. Informasi tambahan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca malam hari ini.
6: Oke, terima kasih Mbak Wina untuk perakiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam.
5: Selamat malam.
6: Itu tadi kawan Rasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: kita lanjut ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan malam ini lalu lintas terpantau sudah mulai lancar ya. Untuk sekitaran Sayung ini sudah mulai lancar, sudah tidak ada ketersendatan, sudah aman di Sayung. Terus untuk sekitaran Arterio Sudarso ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, sudah aman untuk jalurnya. Dan yang sudah gabung ada Pak Lazarus, selamat sore.
1: Malam Mbak Gri ini di Jalan Pemuda sudah mulai turun hujan ya Mbak. Jalannya licin, harap berhati-hati bagi kawan-kawan Rasika yang mengaspal di Jalan Pemuda. Tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Oke. Begitu ya Mbak Gri, kawan Rasika. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Lazarus sudah memberikan update Pak RK.
2: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
2: Pukul 18.15 sudah keluar dari Tol Demak ya. Ini exit Tol Demak yang arah Lingkar Demak itu kok lampu traffic light-nya cuma kedip-kedip kuning ya Mbak Greta. Cukup berbahaya itu karena kan yang arah ke Semarang sama arah ke Kudus itu kenceng-kenceng gitu. Mungkin bisa jadi perhatian Mbak Greta.
0: Okay.
2: Tadi dari Semarang, dari Gunung Pati sampai exit Demak lancar jaya.
0: Lancar ya. Okay.
2: Sayung juga aman. Gak ada kendala, gak ada kenangan. Okay. Ini juga Lingkar Demak juga lancar. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak RK. Lanjut lagi dengan Pak Mai.
3: Halo, malam Mbak Greta.
0: Iya, malam juga.
3: Mau info Mbak.
0: Boleh.
3: Itu selepas TL Trengguli, harap ambil kanan dan hati-hati karena ada mobil patah as L300 bawa muatan Mbak, patah as dan melintang di jalur sebelah kiri Mbak Greta.
0: Trengguli.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Informasinya harap kawan Rasika yang OTW ke timur terutama setelah lampu merah Trengguli.
0: Setelah lampu merah Trengguli ya. Oke, terima kasih infonya, tapi sejauh ini jalurnya masih aman ya Pak Mei ya. Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Jack. Nah, ini hujan di mana?
4: Ke arah Kali Pancur.
0: Ah, Kali Pancur ini juga hujan. Oke.
4: Mobil udah glowing full. Ini pulang gerdi malah hujan.
0: Malah patik bletok, patik blentong gitu. Aduh.
4: Gosok iman nih.
0: Gak apa-apa, semangat Pak. Agak deres juga ya.
4: Kehidupan di kala hujan. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, sabi-sabi.
4: Bertugas.
0: Oke, terima kasih.
4: Sampai beres ini di Lancur.
0: Oke, hujannya tidak merata ya, hujannya tidak merata. Hujannya ini ya kawan Rasika ya. Apa sebagian hujan, sebagian enggak gitu ya. Ini di Kali Pancur hujannya agak deres ini. Kata Pak Jack, mobil sudah glowing, kena hujan.
4: Semangat kalau mobil 4 piye Mbak, semangatnya Mbak. Mobil 3 kehujanan lagi yo.
0: Ya enggak apa-apa, digosok lagi. Ya idep-idep apa sangu untuk malam minggu gitu loh, apa hubungannya gitu ya Pak Jack ya. Oke, terima kasih. Pak Miftah mau tanya jalur yang ke arah barat ya. Untuk Brangsong saat ini aman, tidak ada ketersendatan Pak Miftah, lancar. Untuk Brangsong lancar, hanya di Cepiring saja. Ini kan mau OTW, mau OTW ke Kendal. Oke, kalau OTW ke Kendal lancar di Brangsong itu antreannya pendek saja. Mulai dari sekitaran Polsek Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Jadi pendek saja Pak Miftah. Pak Zuhri.
5: Petang Mbak Greta.
0: Iya, selamat petang.
5: BSP hujan deres ya ke arah Gunung Pati tadi. Gunung Pati gerimis. Kemudian Ungaran kering. Masuk tol ini turunan Tembalang. Wah, terus banget, Pak.
0: Oke.
5: Okay. Itu jadi hati-hati terus banget, jadi enggak kelihatan kalau sudut jarak pandangnya ya. Begitu Mbak Greta, tetap waspada, hati-hati teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Matur nuwun.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya, Pak Zuhri. Ini Pak Soleh menyimak saja dan kerapyak ini malah kering ya. Oke, terima kasih Pak Soleh update-nya. Pak Muhammad Prayogo.
6: Mbak Greta.
0: Iya.
6: Minta jalan yang dari Pedurungan ke Karangawen macet enggak ya, Mbak Greta ya? Terima kasih, Pak Dayat.
0: Oke, okay. Oh ini Pak Dayat, Pak Muhammad Prayogo Widayat. Oke, okay. Ini Pak Muhammad Prayogo Widayat menanyakan untuk daerah ini ya, Meranggen ya, dari Pedurungan menuju ke arah Karangawen lancar, tidak ada ketersendatan. Pedurungan, Meranggen sampai Karangawen lancar, Pak Muhammad Dayat, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
7: Rasika FM.
8: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
9: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
8: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
9: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
8: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
9: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
8: Karena orang pintar, nabungnya emas.
9: Toko Emas Supermase Pekalongan.
10: Toko Emas Super.
9: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
8: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173, orang pintar, nabung.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
6: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
7: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa

0: dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian kitab Al-Muntakhabat yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua 18 November 2007 yang lalu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian ketiga. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنغريكي كاولا ناتوراكن بوتي شكر تتنغرسانيبون الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Ing menapa kaula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah, saged pinanggih, saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita. Mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh pikantuk ridha saking ngersanipun Allah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. ingriki poro sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ingriki klayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingini perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika klien pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bikalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem kedadosanipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki dawuh kaya ngeten niku nggih. Aja dianggep cuma kanggo omong-omongan mboten. Dawuh-dawuh ngeten niku napa? Panci wekdal mirsani niku piyambak pun ketuntun dening i mboten cuma nggawa keimanan mboten, aku wis Islam, wis iman mboten. Pancen kacamata e nganggo kacamata i iman. Niki ati-ati niki. Nggih dawuh-dawuh kaya ngeten niku. Mangane setunggal hadis enten dawuh-dawuh niku. Nek wong waktu nglakoni dosa, nek wong nglakoni perbuatan sing gak diridhoi Allah sampai dosa gedhe. Nggih ta? Hina yasruk, hina yazni, aina imanu. Jadi niki kata-kata nuru absaril mu'minin, nure peningale uang sing pancen kedorong nopo i keimanan. Nggih padha mbek dawuh-dawuh, aku dadi kiai, aku dadi wong alim. Apa mesti dadi kiai, dadi wong alim. Wis jelas dari Kanjeng Nabi, naumul alim ibadatun. Alim niku sifat. Lha pancen turumu di elmoni yo dadi ibadah. Pancen turumu pancen doyan yo gak ibadah. Nggih, lho ngeten lho gathuke ngeten niku kudu di digathukno. Pun wa minasani pecahan ingkang nomor kali Allah SWT ndadosaken nuru qulubihim. Mek wis peningale mawon beton nur niku ya napa sih? Kok tak kepengin takon. Sampeyan saged mirsani napa kemawon niku lho. Niki sing iso ndelok niku sing putih napa sing ireng? Lensa sampeyan niku sing putih napa sing ireng? Sing ireng. Mangkane sampeyan niku aja ketipu karo napa-napa sing sampeyan pirsani. Ayo didilok bil isti'bar, bil istibsar, nganggo dipikir-pikir, diangen-angen, dipikirno. Lah mek pun ngeten sampeyan niku berarti napa? Peningale diparingi padhang dening Gusti Allah. Niku nurul absar bil fikrah bil ibrah. Mboten sak kladapan mboten. Lah mek pun sampean kaya ngeten, fa khalaqallah nuru qulubihim, nyaut atine. Iya ya, tibane ngono. Lah nyaute ati niku berarti ketuntun, kebimbing napa diparingi padhang dening Gusti. Lho, padhang sing kaya ngeten niku lho, istilah sufiyah diarteni hiyal ma'rifah billah. Niku sing maksudnya makrifat menyang Gusti Allah. Mangkane teng mriku dawuh niku dipun dawuhaken awalul ma'rifah al-fikrah wal ibrah. Kawitane makrifat teng Gusti Allah niku napa? Berpikir. Gitu. Mboten cuma duwe pikiran, mboten. Kadang-kadang pinter, alim, dablek gitu. Kita berpikir, ngerti lho. Lah mek pun sampean berpikir, memikirkan. Kita mek pun sampean memikirkan, kita padhang ati sampean, mlayu nang awake dhewe. Napa sing dadi mlayune? Dadi pikirane awake dhewe. Pikirane ya apa aku ya? Ya nggih, man arafa nafsa arafa rob. Lah mek pun wong niku dados pikirane. Akhire ya nopo wong makrifat. Ngita. Wa nihayatul ma'rifah al-hirah wad-dahsyah. Puncak wong makrifat menyang Gusti Allah niku nopo? Bingung goncang. Bingung orang makrifat kepada Allah itu bingung. Cuma enten loro tok kebingungane niku. Loro tok. Napa loro niku? Siji nangisi awake dhewe,

boten ala kursi tauhid niki. Geta enak ngisinge geta ndodok-ndodok geta napa male kalau rokokan was geta Kanjeng Nabi dawuh ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Lho ngeten lho metu kabeh swara sampean kita wis sampean niku mangkane ben nggih dados napa sing penting dados saene dados slamet te wektal Allah Subhanahu wa taala datosaken nur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nuripun Rasulullah dipun lenggahaken wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Coba fi maqamil qurb. Nuripun Gusti Allah dipun lenggahaken wonten ing pelenggahan keparek wonten ing ngersanipun Allah. Pinten dangunipun? 12.000 tahun. Coba dawuh niki sampean artosi sing rodok jeru. Sinten mawon kewontenan kula kalin jenengan ing dalem keadaan nopo kemawon? Perlune cuma siji tok. Kepingin parek diparki. Nggih napa mboten? Sampean liwat wasilah, sampean liwat robitoh, sampean liwat silsilah, sampean liwat silaturahiyah. Niki kabeh tujuane supaya parek diparek ki. Mek cara wong ngadepi susah napa? Besok kepingin diteleki kalau Rasulullah mboten neleki dhewe mboten. Ini maqamul qurb. Nggih. Pengin marek dhisik. Tapi marek niku repot. Mek mboten liwat iman, mek mboten liwat i'tiqad. Marek. Niki lho cara zahir mawon. Saman kumpul tiang sae, dados sae kok. Gitu. Saman kempal tiang mboten sae, nggih mboten sae kok. Malah dipun dawuhaken wa min hikmatil bi'sah. Nika ngantos dipun dawuhaken iso kok. Sing modele uang mau wis dicap sakjane dadi wong ciloko. Nggih ta? Tapi barokai gelem ngumpul marek. Dadi wong bejo besok nak ngersani pun Allah. Iki lho masalah marek. Kae satu kula ngewangi, gak apa-apa. Sing penting ngumpul karo wong nggolong wangi. Nggih melok wangi. Nggih napa mboten? Malah-malah sing lenggo, sing nggolong wangi wis gak wangi, sampean sik tetep wangi. Iki padha kali omong-omongan. Mek iso dadi wong sing ahli zikir menyang Gusti Allah. Mek gak iso wong zikir menyang Gusti Allah, ya ngumpul karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Nek gak iso ngumpul karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya sing seneng karo wong sing zikir menyang Gusti Allah. Nek gak iso seneng karo wong zikir menyang Gusti Allah, ya aja ngilokno. Lah wis mari ngono. Dadi makom gurep. Bodoh. Ya apa urusane wong bodoh iku? Hah? Iso dadi slamet iku ya apa? Ya takokno. Qoribun minal ulama au ba'idun anil ulama. Lho, urusan ini ku teng mriku tok. Marek apa enggak? Marek niki napa salah satu hikmah Allah taala ndadosaken nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalul amr, kawitan nuripun Kanjeng Nabi dipun dadosaken wis dilenggahno 12.000 tahun fi maqamil qurb indallahi subhanahu. Marek ben sak lajengi menika nggih
Lajeng Allah Ta'ala dadosaken nur kala wau dipun dadosaken dening Gusti Allah napa sekawan bagian. Bagian pertama dadosaken aras, ingkang nomor kalih kursi, ingkang nomor tiga hamalatul aras, malaikat sing jaga aras, ingkang nomor sekawan dadosaken sing jaga kursi. Niki kantun ingkang sekawan, pecahan ingkang sekawan niki Allah Ta'ala dos pundi nggih makom kursi kala wau dipun lenggahaken dening Gusti Allah teng makom pundi, teng makom mahabbah, makom cinta selama 12.000 tahun marek ngumpul dadi siji. Tapi mboten wonten i'tiqad. Nggih ta? Mboten wonten iman. Mboten wonten cinta, damel napa? Niki sing dados napa? Tuntunan para guru-guru tarekat. Mugi-mugi pinaringan dawa umur. Pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis. Saged nerangaken jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlaaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, nyatosaken kebukaipun manah kloran panjenengan sedaya pikantuk ridha Bekto Husnul Khatimah. Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Alun-Alun Kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.